0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Jari.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Oke teman Pro 2, thank you so much buat kalian yang masih stay bareng Salsa. Dan kita akhiri Pro 2 Spot pagi hari ini teman Pro 2, karena sesaat lagi kita bakal move ke Obras. And say sorry teman Pro 2, dada pagi hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber ya edisi Obras pagi hari ini. Tapi Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi yang relate buat kamu semuanya teman Pro 2, dan playlist yang tidak kalah seru untuk teman Pro 2 di pagi hari ini. Kalau misalnya kalian mau up to date apa sih yang lagi happening playlist saat ini, kalian tinggal ke channel 92,2 teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Kalau kalian misalnya belum siap, kita kasih lagu yang satu ini nih biar makin siap di pagi hari ini.

0: sih Intan, Intan, sini sini kan duduk.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah gabung-gabung sama kita di
2: sini. Kan sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Chica, Louie, Bill and Chica, Danny, Bomba, Bomba, Tomika.
1: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Obras pagi hari ini, masih di obrolan sepeda dan Salsa masih stay juga bareng kamu ya teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tentunya kita bakal kasih kamu informasi yang menarik sama kamu dan playlist yang tidak kalah serunya teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Kamu. Pro2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: jeroan enak kali ya. Pesen
1: kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Oke teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir dari SIS pada pagi hari ini. Dan thank you so much buat kalian yang sudah bergabung dari pagi tadi. Ya masih pagi sih teman Pro 2. Nanti siang bakal ditemani bersama RJ Putri edisi santai siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Dan langsung saja saya Salsa, see you on the next day part.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

musik favorit kamu, teman Pro2, karena Putri bakal seru-seruan dengan kamu, ditemani sama Putri di 92,2 FM Pro2 RRI ND di Santai Siang, teman Pro2, sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa, teman Pro2, kita bakalan mengawali kebersamaan kita di segmen Pro2 Hitlist, maksud saya. Aduh, kenapa tiba-tiba saya ingat yang lain ya. Tempat teman Pro2 bisa kirim salam, titip pesan, sekaligus request lagu yang lagi mewakili suasana hati kamu nih, teman Pro2. Mungkin mau lagu pop, lagu nostalgia, atau lagu hit terbaru, semuanya tuh boleh. Langsung saja kirim requestan dan salam kamu di WhatsApp Pro2 ya, di 0821 476 5042.

0: Kok tiap hari upload daster terus? Emang laku? Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu. Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster. Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya. Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan? Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh. Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster. Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
1: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
2: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

Oke, teman Pradua, di hari ini teman Pradua Putri punya list 20 lagu Indonesia dan juga internasional yang bisa teman Pradua request di siang hari ini ya. Saya bacakan nih teman Pradua dari list Indonesia. Ya, pertama kita bakal mulai dengan Adrian Khalif 2001 kali, di mana Putri sudah putarkan di awal kebersamaan kita di Pradua Hitlist ya. Lanjut ada Rabun Jauh by Bernadia 1000 kali, Gia Indrawari, dunia yang nanti dari Raim Laode. Kemudian ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau, ada MMG, My Mind Gue Nih by Nakila, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Sarapan di Hari Minggu dari Nuh, Jalan Pengah Mika Tembayong featuring Rai Putra. Kita ke list internasional teman Pradua, ada Kelani dengan Folded, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Kemudian Olivia Den dari dengan Man I Need-nya, Had I Met You Love Me Ariana Grande, Drop Dead Olivia Rodrigo, I Just Fight dari Bruno Mars, Midnight Sun dari Zara Larsson, California Girl dari Future, After All Carly Rae Jepsen, dan yang terakhir Benson Boone dengan The Time of My Life.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Produa, Alfa Gare featuring Pax Group dan Dika naik di pantainya. Dan sudah ada yang tersambung bersama kami di siang hari ini, ada Bung Yeri. Halo, selamat siang Bung Yeri.
1: Selamat siang Nona Putri cantik.
0: Terima kasih Bung Yeri. Bagaimana nih kabarnya nih di siang hari ini?
1: Kabar baik, kami di sini ada berduka tetangga. Jadi radionya saya buka, memang saya buka tapi kecil.
0: Turut berduka cita ya buat Bung Yeri dan juga keluarga dari tetangga Bung Yeri. Sebelumnya
1: bukan keluarga sih, tetangga.
0: Oh, tetangga dari. Oke.
1: Gimana?
0: Sebelumnya mau lagu apa Bung Yeri? Mau lagu apa dulu?
1: Kalau bisa lagu Nona Timur boleh.
0: Nona Timur dari siapa nih yang nyanyi?
1: Tahu nih, saya sudah lupa dia punya apanya. Nona Timur terlalu manis.
0: Terlalu manis. Ini saya kok berarti itu. Salamnya buat siapa? Oke, sudah dapat lagunya. Salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salamnya buat Putri. Operator siapa siang hari ini?
0: Ada Wanda.
1: Oke. Nona Putri bersama Wanda, selamat bertugas, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Salam yang lainnya ada Oma Cheryl di Bonawa, selamat siang Oma. Kalau ada waktu bisa gabung di Produ RRND. Sapa salam teman-teman. Ada Bunda Ima, ada Sipri, dan singkatnya saja semua pendengar setia Produ RRND yang lagi pantau siang ini, yang ucapan selamat siang, selamat beraktivitas. Dan selamat menikmati lagu-lagu di siang hari ini. Semoga kita semuanya selalu dihibur.
0: Oke.
1: Buat Putri, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Bung Yeri yang sudah gabung bareng Putri di sini, teman Produa. Jadi buat kamu-kamu yang mau lagu favorit kamu diputarkan di 92,2 FM, bisa langsung gabung di WhatsApp Produa ya di 082147650422. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu requestan dari Bung Yeri nih. Ada Nona Timur. So enjoy terus di sini 92,2 FM, Produa RRND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bunga Citra Lestari dengan Karena Aku Cinta Kau, teman Produa, requestan dari Dewi di Jakarta nih. Katanya salamnya khusus untuk teman terbaiknya, ada Anita Zayang di Flores. Semoga dengan lagu ini berharap dia segera pulang ke Jakarta secepatnya, karena gak ada teman untuk ngajak jalan-jalan, dan juga penyiar di sana. Semoga selalu sehat dan tetap terus mengudara. Thank you. Oh, thank you Dewi. Buat Anita, iya kah Anita belum sampai kah ke Jakarta? Aduh Anita, kamu nih kemana nih? Sudah pamit ke kita di sini, tapi kamu belum sampai ke Jakarta nih. Semoga sudah menikmati lagunya yang Putri putarkan, dan buat teman Produa kita masih bisa seru-seruan sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi kamu harus siapkan sudah lagu pilihan kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Fortune Cookies, teman Prajua by JKT48, requestan dari nomor WhatsApp 1789 teman Prajua. Katanya mau request lagu dari Fortune Cookies, Mencintai dari JKT48. Thank you ya buat kamu yang selalu tidak memberikan nama nih. Kenapa sih kamu mau menjadi rahasia gitu ya, secret admirer, pengagum rahasia jadinya. Teman Prajua masih bisa request lagu di 92,2 FM, di WhatsApp Produa tentunya di 0821476542 ya. Kamu masih bisa request lagu dan masih bisa request lagu sesuai list yang sudah Putri bacakan di awal gitu. Jadi kalau misalnya masih mau tahu list-list lagunya apa, bisa langsung WhatsApp di Produa ya. Sekali lagi di 0821476542.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi,

0: Oke, teman Pradua, ada requestan lagi dari Dita di Borong, katanya Kaput mau request lagunya Kehlani Folded ya. Yang by the way saya dengar kemarin minggu sore, Kehlani Folded ini ada di posisi nomor 1 di tangga lagu internasional. Keren nih, kamu dengarkan kita terus ya. Dita di Borong, sesaat lagi Putri bakal putarkan Folded Kehlani spesial buat kamu saja. Dan buat teman Pradua, waktu kita masih lumayan nih di Pradua Hitlist. Jadi buat kamu-kamu yang masih mau request lagu, bisa silahkan ya. Bisa langsung ke WhatsApp Pradua di 0821-476-50-422 nih. Dan ada pesan masuk nih dari siapa nih? Halo, halo Oma Cheryl.
1: Selamat siang Nona Putri.
0: Selamat
1: cantik.
0: Siang Oma Cheryl. Bagaimana nih kabarnya nih Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Okay.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sama juga Oma, alhamdulillah baik juga nih kabar saya. Walaupun cuaca kita ini tadi hujan-hujan gitu ya, mendung-mendung. Sekarang mataharinya sudah naik lagi. Semoga kita tidak sakit ya Oma ya dengan cuaca seperti ini.
1: Syukur puji Tuhan, dia hujan tapi dia cerah kembali.
0: Benar sekali Oma. Mau request lagu apa dulu nih Oma Cheryl?
1: Lagu yang tersisa, lagu apa yang disiapkan?
0: Oke, lagu dari Indonesia ada Rabun Jauh dari Bernadia Oma. Terus ada Seribu Kali Gia Indrawari. Ada Raimla Ode Dunia Yang Dinanti. Ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Teh Hijau dari Tulus. Sama MMG.
1: Iya, Nekila. Benar itu Oma mau.
0: Oke,
1: yang Teh Hijau itu.
0: Teh Hijau dari Tulus ya Oma ya. Wey, apakah
1: iya.
0: Oma lagi minum teh di siang hari ini? Oke, salamnya Oma buat siapa?
1: Yang pertama untuk Nona Putri bersama operatornya. Siapa yang operator?
0: Sekarang operatornya Bang Rindo Oma.
1: Oh iya, selamat siang, selamat bertugas kalian berdua.
0: Oke.
1: Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam yang lainnya untuk ke Yeri. Tadi pagi yang Yeri gabung.
0: Siang tadi juga Bung Yeri gabung nih Oma. Salam juga buat Oma Cheryl.
1: Siang juga gabung. Ya saya terlambat. Saya lagi sibuk.
0: Okay.
1: Jadi saya kurang kopi.
0: Kurang fokus ya jadinya Oma ya, karena tidak dengar Bung Yeri juga. Salam Oma nih di siang hari ini. Oke. Okay.
1: Iya, terima kasih Yeri. Salamnya. Dan juga untuk putramu Bung Irol di Bengawani, selamat siang, selamat beraktivitas. Untuk saya punya cucu yang tercinta yang di studio, yang sekarang mungkin masih di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Nona Trinitas.
0: Iya, Kakak Trinitas.
1: Bersama Bang Riki, pasangan yang ideal. Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga untuk Nona Titin.
0: Nona Titin.
1: Iya. Untuk Nona Ayam. Untuk Nona Priska. Semuanya selamat siang. Dan semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini. Ucapannya selamat siang semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima Oma, kasih,
1: terima kasih Oma. Nona Putri,
0: terima
1: selamat
0: kasih,
1: siang.
0: Oma Cheryl, selamat siang juga. Wih, Oma ini walaupun Oma dia selalu update nih, minta lagu Tulus Teh Hijau terbaru nih. Tapi sebelum ke Tulus, kita dengarkan dulu ya teman Pradua, requestan dari Dita di Borong dengan Kehlani Folded. So this is Folded by Kehlani.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu

ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produk FM ND. Teman.

California Girl Future, teman bro, dua requestan dari Anita yang katanya, selamat pagi Kakak Putri, izin request lagu California Girl dari Future untuk semua teman-teman di studio. Terima kasih. Thank you juga buat Anita ya, yang selalu mendengarkan kami dimanapun kamu berada. Semoga kamu selalu sukses Anita, dan semoga segera selesai kuliahnya. Dan ini dia Putri, terima kasih buat kamu spesial Future dengan California Girl.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Masih di 92,2 FM Produara Rienda ya. Dan itu dia tadi deretan lagu-lagu requestan pilihan dari teman Produa yang sudah menemani siang kita nih. Thank you buat semua yang sudah mengirimkan requestan, salam dan juga pesan spesialnya. Semoga lagu-lagu tadi bisa menambah semangat dan juga bisa buat hari kamu-kamu semua semakin menyenangkan ya. Kalau misalnya requestan kamu belum sempat diputarkan, jangan khawatir teman Produa, karena nih ya, Produa Hitlist tuh hadir setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Putri pamit dari Produa Hitlist, teman Produa, tapi tetap setia bersama kami ya, karena sesaat lagi setelah ini masih banyak informasi menarik, informasi seru-seru dan juga playlist-playlist terbaik yang siap menemani aktivitas kamu. So, selamat melanjutkan hari, tetap semangat dan tetap di 92,2 FM Produa Rende, teman terbaik kamu.

golongan yang susah banget nyari ujung lakban. Sekarang kamu gak bakalan ngalamin kejadian kayak gitu lagi kalau kamu pakai cara yang satu ini. Jadi setiap kamu selesai pakai lakban, kamu bisa tempelin pakai jepit bungkus roti untuk nahan ujung lakban. Selain jepitan bungkus roti, kamu juga bisa pakai klip kertas. Berikutnya, kamu kalau mau pakai, tinggal tarik ujung dari jepitan atau klip. Gampang kan?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program A2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
2: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Yeay, Putri masih temani kamu ya di Santai Siang. Dan kali ini kita sudah masuk ke segmen Muda Kreatif, di mana kita bakal ngobrol soal peluang usaha yang lagi banyak, lumayan banyak nih dilirik anak muda. Ada yang tahu apa itu selain peluang usaha di bisnis kuliner dan fashion nih teman Pro 2? Ada kerajinan resin. Teman Pro 2 pernah tidak lihat gantungan kunci yang bening berisi bunga kering atau mungkin juga isi nama atau tatakan gelas yang tampilannya tuh estetik sekali? Nah, ini tuh dibuat dari resin. Selain cantik teman Pro 2, ternyata produk seperti ini bisa jadi peluang bisnis yang tentunya tuh menjanjikan ya. Tapi apakah benar-benar laku dijual nih? Jadi Putri mau bahas satu persatu teman Pro 2. Tentunya di sini saja 92,2 FM. Teman Pro 2 jangan dulu kemana-mana, jangan dulu beranjak ya. Sesaat lagi kita bakalan ngobrol seru nih. Atau mungkin juga kita bakalan, awalnya kita bakal kenalan dulu deh dengan resin. Apa sih resin itu Kakak Put? Nah, nanti sesaat lagi ya teman Pro 2, setelah beberapa playlist yang Putri bakal siapkan buat kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Go teman Pro 2. Lagu yang cocok ya buat bakar semangat kita di siang hari ini. Sudah mulai lemas kan kamu-kamu? Iya, karena memang waktunya buat makan siang nih. Jadi buat teman Pro 2, ayo istirahat sejenak dulu dari aktivitasnya. Kita makan siang dulu, karena jangan anggap sepele ya, makan siang itu penting teman Pro 2. Dia bisa membuat kita tuh menambah energi ke kita, dan which is itu bagus karena kita bisa beraktivitas dengan lebih lancar kan teman Pro 2. Lanjut ya nih teman Pro 2, di Muda Kreatif kali ini seperti yang Putri bilang bahwa Putri bakal temani kamu dengan informasi atau obrolan santai soal peluang usaha yang lagi banyak dilirik anak muda. Ada kerajinan resin teman Pro 2. Nah, resin sendiri itu adalah bahan cair yang kalau misalnya teman Pro 2 campur nih dengan bahan pengeras, lama-kelamaan akan berubah jadi benda yang keras dan juga bening seperti kaca. Yang bikin resin ini menarik nih teman Pro 2, kita bisa memasukkan berbagai benda kecil ke dalamnya, misalnya bunga kering, daun, glitter, nama atau huruf gitu ya, sampai dengan foto kecil nih. Hasilnya jadi produk yang unik dan tentunya punya nilai seni yang tinggi. Makanya nih sekarang tuh banyak yang kita temukan nih, gantungan kunci dari resin, aksesoris, hiasan meja, sampai souvenir pernikahan dibuat dari resin. Modalnya juga katanya itu tidak terlalu besar nih teman Pro 2. Jadi cocoklah buat kalian-kalian yang ingin mulai usaha dari rumah. Siapa tahu ya modalnya kecil, untungnya nih yang besar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang masih penasaran, kamu harus standby terus karena Putri terus temani kamu dengan informasi kerajinan resin ini ya teman Pro 2 selama sejam ke depan. So enjoy terus di sini.
1: Semua orang berani mati tes.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Nah, teman Pradua, pertanyaan nih, kenapa sih bisnis resin tuh makin populer nih? Pertama nih, pertama dan pertamanya, tampilannya tuh estetik dan gampang menarik perhatian. Apalagi teman Pradua, kalau misalnya kamu pajang di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Kemudian kedua, produknya tuh bisa dibuat sesuai keinginan pelanggan atau custom. Misalnya nih, bisa pakai nama sendiri, tanggal spesial, atau desain yang hanya dimiliki satu orang. Produk seperti ini nih biasanya punya nilai yang lebih karena tuh terasa lebih jatuhnya tuh ke personal gitu. Terasanya tuh lebih personal ya, teman Pradua. Selain itu, pilihan produknya juga banyak. Tadi yang kayak Putri bilang, mulai dari gantungan kunci, anting, tatakan gelas, dekorasi meja, sampai souvenir untuk ulang tahun, atau juga mungkin souvenir-souvenir hari penting gitu. Jadi satu bahan ini bisa menghasilkan banyak ide bisnis yang menarik nih, teman Pradua.

0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, kembali lagi kita dengan apa nih teman Pro 2 tadi yang kita bahas itu adalah kerajinan resin ya. Kita bakal lanjut ke sesi berikutnya nih dengan pembahasan kita teman Pro 2. Kenapa sih bisnis ini tuh makin populer nih? Yang Putri sudah jelaskan di awal karena dia tuh selain estetik gitu ya, bisnis ini tuh juga bisa direquest sesuai keinginan dari customer gitu. Ya walaupun kelihatannya mudah nih teman Pro 2, bisnis resin juga punya tantangannya. Jadi teman-teman membuat produk resin tuh butuh ketelitian nih. Takaran bahan tuh harus pas supaya hasilnya tuh bening dan mengeras dengan sempurna. Kalau salah sedikit saja nih teman Pro 2, hasilnya tuh bisa keruh atau bahkan gagal jadi. Selain itu, resin juga butuh waktu untuk mengering. Jadi proses produksinya itu tidak bisa terburu-buru ya. Yang tidak kalah penting juga, kualitas dari bahan tuh harus bagus nih supaya produk tuh tidak cepat menguning atau retak. Dan karena banyak orang yang sudah mulai menjual produk resin, kita juga harus terus berinovasi. Jangan sampai nih desain kita tuh itu-itu saja. Ya kita tahu customer biasanya lebih suka produk yang unik dan tentunya berbeda ya teman Pro 2. Dan misalnya kalau ditanya apakah bisnis resin ini layak dicoba, jawabannya ya tentu saja bisa dan layak, terutama buat teman Pro 2 yang suka dunia seni dan juga dunia kerajinan. Mulailah dari produk yang sederhana nih, misalnya gantungan kunci atau mungkin juga tatakan gelas. Bangun ciri khas teman Pro 2 sendiri dan jangan lupa manfaatkan media sosial untuk promosinya. Terus jangan takut nih untuk belajar buat desain-desain baru. Ingat ya teman Pro 2, usaha yang sukses tuh bukan cuma soal produk yang cantik, tapi juga soal kualitas, soal kreativitas, dan yang paling penting juga konsistensinya. Siapa tahu ya teman Pro 2 dari hobi membuat kerajinan dan salah satu kerajinan resin ini bisa berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan di masa depan kan? Who knows gitu teman Pro 2. Oke, kita pamit dari Muda Kreatif teman Pro 2. Sampai jumpa di pembahasan inspirasi selanjutnya ya. Tentunya Muda Kreatif juga hadir terus temani kamu dari Senin sampai Jumat nih di pukul yang sama 12 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 13 teman Pro 2. Tetap semangat berkarya teman Pro 2 karena ide kreatif tuh biasanya tuh datang dari hal-hal sederhana.

Teman berdua, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu berjudul This Is Quite a Pama, di mana El Pama Prison ini adalah penyanyinya dan merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Maroke, beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Tidak hanya sebatas menjalani proses hukum seperti pada umumnya, El Pama Prison justru mendapatkan dukungan yang penuh dari sang kepala lapas yang menciptakan karya melalui cintanya terhadap musik hip-hop ini, dan berbagai bentuk showcase, gigs, serta kompetisi sudah ditaklukkan oleh El Pama Prison nih teman Pro2, termaksud kompetisi dan seleksi serta kurasi dari program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Maroke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terakurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. So, ini dia El Pama Prison dengan This Is Quite El Pama.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yo teman Prajua, kembali lagi di Sport Corner nih teman Prajua, di mana Putri bakal menghadirkan selama sejam ke depan informasi dari dunia olahraga. Informasi pertama teman Prajua, Norris juara GP Hungaria, McLaren raih kemenangan perdana musim 2026. Tentunya Putri kutip dari rri.co.id, teman Prajua, Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria minggu kemarin nih. Pebalap McLaren ini unggul atas Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di tempat ketiga. Memulai balapan dari pole position, Norris sempat kehilangan posisi melalui manuver Oscar Piastri di tikungan 2. Rekan satu timnya itu kemudian mengendalikan jalannya balapan di Sirkuit Hungaroring pada paruh pertama. Berdasarkan laporan Motorsport, Norris terlihat hampir lebih cepat teman Prajua, tetapi kesulitan menyalip di karakter lintasan yang sempit. Verstappen yang start dari urutan keempat berhasil naik satu posisi pada awal balapan. Sementara itu, Ferrari mulai balapan menggunakan ban lunak, berbeda dengan para pesaing utama yang memakai ban medium. Namun Lewis Hamilton dan Charles Leclerc tetap tertahan di belakang Verstappen sehingga strategi itu belum membuahkan hasil. Hamilton menjadi pebalap terdepan yang masuk pit pada lap ke-14 untuk mengganti ban keras, dan Verstappen merespon satu lap berikutnya dengan segera merebut kembali posisinya setelah sempat dilewati oleh Hamilton nih. Strategi berbeda dicoba oleh Antonelli dengan memperpanjang stint demi satu kali pit. Namun pemuncak klasemen itu akhirnya masuk pit pada lap ke-23 karena strategi tersebut juga tidak efektif nih. McLaren tetap membiarkan Norris memburu Piastri tanpa menerapkan instruksi tim. Norris sempat meminta masuk pit lebih dahulu, tetapi permintaan itu ditolak oleh timnya. Pit stop kedua Piastri justru membuatnya terjebak di belakang mobil yang tertinggal satu putaran. Mobilnya bahkan sempat mengalami kontak dengan Carlos Sainz dari Williams yang tidak terlihat atau tidak melihat peringatan bendera biru. Norris kemudian mengambil alih pemimpinan balap setelah pit stopnya berlangsung lebih menguntungkan. Piastri akhirnya juga mundur pada lap ke-56 akibat kerusakan gearbox yang mengakhiri akhir pekan sulitnya ini nih teman Prajua. Selanjutnya nih ya, Formula One akan memasuki jeda musim panas sebelum kembali berlaga di GP Belanda tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 teman Prajua. F1 juga resmi mengumumkan sirkuit Sepang Malaysia yang akan menjadi tuan rumah GP Bahrain di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia olahraga selanjutnya. Kali ini kita dari lapangan hijau dari Indonesia, teman Pro 2. Kondisi Marcelino masih dipantau jelang laga perdana timnas Indonesia.

Masih di kutip dari rri.co.id, teman pro 2 pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan. Pemain 21 tahun itu mengalami cedera saat menjelang laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026, dan menurut Herdman cedera itu diperolehnya pada salah satu sesi latihan sehingga tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 itu. Herdman mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum menentukan peluangnya tampil menghadapi Kamboja pada laga pembuka. Meski begitu ya, teman pro 2 Herdman menyebut Marcelino memiliki mental kuat untuk menghadapi situasi sulit selama proses pemulihan. Menurutnya juga ini sangat dibutuhkan sama pemain klub Trenčín Slovakia itu untuk bertahan pada situasi sulit. Menantan pelatih timnas Kanada itu belum memastikan apakah Marcelino dapat dimainkan saat menghadapi Kamboja karena keputusan akhir bergantung pada hasil pemeriksaan kebugaran terhadap pemain muda berbakat itu. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada pertandingan perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dan partai ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Senin 27 Juli 2026. Hari ini teman pro 2 pukul 20.30 waktu Indonesia.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Informasi selanjutnya teman Projua, masih dari Indonesia nih ya. Sinergi tim Apik bawa Fajar Fikri juara China Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho dan So Sung Jae 16-21, 21-19 dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan One Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Minggu 26 Juli kemarin. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim So di final Japan Open 2026 di tanggal 19 Juni 2026 nih. Menurut Fajar, Kim Won Ho dan So Sung Jae bermain dengan memberikan segalanya. Lanjutannya, Kim So berani mencoba berbagai cara untuk mencetak poin. Fajar bersyukur dan berterima kasih kepada Fikri yang mampu menutup titik lemahnya selama pertandingan berlangsung teman Pro 2. Fajar juga berharap kemenangan ini bisa menjadi momentum penting ya untuk ganda putra Indonesia semakin baik ke depannya, dan dia juga berharap kemenangan ini bisa memberikan motivasi junior-junior untuk dapat memiliki posisi di level

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan kita memperjelas untuk kebersamaan kita di informasi olahraga ya, di Sport Corner teman Pradua. Informasi olahraga hadir terus menemani kamu dari Senin sampai Minggu nih di pukul yang sama 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah. Tapi Putri tetap temani kamu di Santai Siang edisi hari ini sampai di pukul 15 dengan informasi sesaat lagi info.

Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

di Produera Riende nih. Kali ini Putri temani kamu dengan info showbiz nih teman Produera. Ada yang sangat keren nih informasinya nih, datang dari dua penyanyi kita yang sudah go internasional. Ada Agnes Mo dan juga Anggun Cesasmi teman Produera, di mana mereka berdua membintangi serial Hollywood Research Season 4. Aduh, dua penyanyi Indonesia teman Produera, Agnes Mo dan Anggun nih bakalan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka ini diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut nanti di bulan Agustus nih teman Produera. Kehadiran Agnes Mo dan juga Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena ya bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Richard Season 4 ini kembali dibintangi Alan Ritchson yang memerankan tokoh utamanya yaitu Jack Richard. Dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Lila Hutt, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Hutt alias ibu dari Lila yang punya ketertarikan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat dari cerita ini. Nah, hubungan ibu dan anak yang diperankan barang mereka berdua ini diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting nih dalam alur cerita teman Produera. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan pemeran utamanya. Foto first look yang sudah dirilis oleh Prime Video ini memperlihatkan Agnes Mo dan Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Penampilan tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya ini akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini sebenarnya telah diumumkan nih sejak pertengahan tahun kemarin, bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu Agnes bilang bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran ini nih teman Produera. Jadi ada castingnya dulu. Agnes juga mengaku ya teman Produera bahwa proyek ini bisa menjadi langkah kembalinya ke dunia acting, dimana ia kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musiknya di kancah internasional. Sementara itu teman Produera, Anggun menyambut antusias kesempatan bergabung dalam serial internasional ini ya. Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa ini mengatakan bahwa dirinya harus menyiapkan rapat keterlibatan dalam proses atau dalam proyek tersebut selama beberapa bulan. Dan Richard Season bakal dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode. Weh, keren sekali ya kehadiran Agnes Mo dan juga Anggun pastinya sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil nih menembus industri hiburan di Hollywood.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Info Showbiz selanjutnya, teman Pro 2, showcase album Bernadia membawa penonton masuk ke dunia mimpi. Penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan nih teman Pro 2. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara beruntun untuk dinikmati oleh para penggemar setianya nih. Berbalut dress putih dengan jeans, iya, membuat penonton gemas nih dengan penampilan dari Bernadia sendiri nih teman Pro 2. Untuk konsep panggungnya sendiri dirancang matang ya, biar setiap pendengar bisa mengikuti alur cerita yang sudah dipersiapkan sebelumnya nih. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme, kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Kejutan hadir saat Randy Pandugo muncul membawakan lagu hit secara berduet bersama penonton ya teman Pro 2. Jadi proses pembuatannya menurut Randy nih ya cukup berbeda karena bisa memberanikan diri untuk menulis bersama produser-produser baru nih. Ini juga disampaikan langsung oleh

Babak kedua, Bernadia mengajak para penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya. Lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, sampai dengan Lama-Lama Sukses membuat suasana panggung makin riuh nih teman Pro 2. Atmosfer konser terasa sangat meriah nih karena seluruh area ini dipenuhi dengan suara kompak penonton yang bernyanyi bersama. Tentunya juga kemarin ini membuktikan ya bahwa suksesnya Showcase ini dalam menyatukan perasaan Bernadia dan juga para penggemarnya. Untuk itu teman Pro 2, kita dengarkan langsung saja ya Bernadia, Putri Kasih yang laut yang tenang.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Oke, teman prajurit, tadi Putri sudah sampaikan beberapa informasi di Showbiz ya. Putri masih kasih kamu satu informasi Showbiz nih, teman prajurit, tentang salah satu film bioskop yang lagi booming nih akhir-akhir ini, Bunga di Tepi Jurang. Bukan ya, bukan di tepi jalan. Kalau di tepi jalan itu lagu. Ini Bunga di Tepi Jurang, teman prajurit. Industri hiburan tanah air menambah satu judul yang siap menembus pasar internasional nih, teman prajurit. Serial Bunga di Tepi Jurang hasil kolaborasi Leo

distribusi bunga di tepi jurang nih meliputi kawasan dari South Asia atau Asia Selatan, seluruh Amerika dan Timur Tengah. Kalau ditotali, target penayangan disebut mencapai 190 negara sesuai dengan pemaparan IKI Indonesia nih. Pengembangan jangkauan ini menetapkan serial ini lintas edar global ya, sejak di awal penayangan dan tidak terbatas di pasar lokal saja. Cakupan regional yang luas juga membuka akses bagi penonton dari benua berbeda untuk menyimak cerita produksi dari Indonesia ini, teman Pro 2. Keputusan membawa bunga di tepi jurang ke kancah internasional didasari kesiapan produksi serta keyakinan pada daya saing cerita lokal Indonesia nih. Jadi dalam proyek ini, teman Pro 2, IKI Indonesia menggandeng Leo Picture dan mendapat dukungan jaringan dari Maxstream TV. Makanya ketika datang dengan keinginan kerjasama dengan talenta-talenta terbaik Indonesia, begitu juga cerita-cerita yang baik gitu. Dengan ini Iksan bertekad nih bahwa bakalan masuk ke kancah internasional atau membawa film serial bunga di tepi jurang ini ke kancah internasional. Kita doakan saja ya teman-teman, doa semoga sukses nih dengan rencananya ke depan.

0: teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini ya. Putri harus pamit dari 92,2 FM, tapi kamu jangan terlalu beranjak dari frekuensi ini karena sesaat lagi akan ada Sore Ceria. So, bye-bye.

Di informasi pertama, Forum TBM ND ajak warga budayakan membaca bersama. Dikutip dari rri.co.id, Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND mengajak masyarakat membangun budaya membaca melalui pemanfaatan taman bacaan yang tersebar di berbagai wilayah. Ajakan tersebut menjadi salah satu fokus setelah pelaksanaan musyawarah daerah kedua Forum TBM Kabupaten ND. Hifni mengatakan Forum TBM saat ini membina 32 taman bacaan masyarakat dengan kondisi yang beragam. Perbedaan letak geografis serta dinamika pengelola menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan aktivitas literasi di setiap lokasi. Di informasi kedua, stok beras melimpah, Bulog Bejawa jamin kebutuhan hingga akhir Desember 2026. Dikutip dari rri.co.id, ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bajawa, Nusa Tenggara Timur dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niskan Obije, Senin 27 Juli 2026 mengatakan stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagikeo. Menurut Denny, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang. Di informasi terakhir, Polres ND perketat pengamanan Bupati ND Cup U23. Atmosfer pertandingan Bupati ND Cup 2026 U23 di Stadion Marilonga ND semakin meriah dengan antusiasme ribuan penonton yang hadir. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres ND menyampaikan imbauan Kamtibmas sebelum pertandingan Leo Timur menghadapi Wolowaru Minggu 26 Juli 2026 malam. Imbauan tersebut disampaikan Kabak Ops Polres ND AKP Amrin bersama jajaran kepolisian dan camat setempat di tengah lapangan pertandingan. AKP Amrin meminta seluruh pemain, pelatih, dan ofisial menjaga sportivitas serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu perselisihan selama pertandingan. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke teman Pro 2, ya itu tadi Vendetta Rap dengan Siapa Yang Salah nih teman Pro 2 yang menemani kita di sore hari ini. Karena di sore hari ini kamu ditemani bersama Frankie yang menemani kamu teman Pro 2 ya di 92,2 FM tentunya. Dan kita akan menuju ke Flores Season, update dan informasi seputar Flores dan Lembata teman Pro 2. Dan informasi ini tentunya diambil dari laman resmi kita di www.rri.co.id. Nah di sana juga kamu bisa mendengarkan suara kami teman Pro 2 ya di RRI Digital atau streaming RRI. Dan ya Franky akan membacakan update dan informasi, tapi sebelumnya Franky sapa dulu ya untuk para pendengar. Semoga sehat-sehat terus dan juga di siang hari ini yang lagi santai, yang lagi rileks, atau mungkin yang lagi mengerjakan sesuatu ya karena dikejar waktu. So semangat terus ya teman Pro 2. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Dari puncak durian nomor 1 Andy, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Floresia Sentrum Prodia dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di sore hari ini. Nah, ini ada informasi yang mau Frankie bagikan, ini penting sekali ya teman Prodia. BMKG peringatkan angin kencang landa sejumlah wilayah di NTT. Dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur Senin 27 Juli 2026. Nah, selain itu, perkiraan cuaca juga menunjukkan potensi hujan ringan di sejumlah daerah sehingga masyarakat diimbau terus memantau perkembangan cuaca. Prakirawati BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Yesi, menyampaikan cuaca di wilayah NTT pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Memasuki siang hingga sore, hujan ringan berpotensi terjadi di Soe, Betun Alor, Borong, dan Ruteng. Dan pada malam hari, cuaca diperkirakan tetap cerah hingga berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah Ruteng. Sementara itu, pada dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal disertai potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan Ruteng. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga juga diminta memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya di daerah yang berpotensi mengalami hujan, kabut, maupun angin kencang.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Tentunya masih di 92,2 FM teman Pro 2 dan tentunya masih bersama Frankie di Floration. Dan informasi berikut ya yang mau Frankie bagikan nih, ada informasi dari Rumah Baca Mustika hadirkan program Kakak Asuh Berkelanjutan untuk Pendidikan. Program CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas Pro 2 RND mengangkat kiprah Rumah Baca Mustika melalui program Kakak Asuh Minggu 19 Juni 2026. Nah, program ini merupakan sebuah gerakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar dari keluarga yang kurang mampu. Nah, program tersebut dirancang untuk membantu biaya pendidikan selama minimal 1 tahun agar anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa terbebani tunggakan. Founder Rumah Baca Mustika, Lin Herlina Dewi Syarial, menjelaskan program ini menyasar siswa di wilayah pesisir yang mayoritas berasal dari keluarga nelayan, tukang ojek, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran ialah Miss Fatima, di mana biaya pendidikan sebesar Rp50.000 per bulan masih menjadi tantangan bagi sebagian orang tua murid. Nah, In menegaskan bahwa tujuan utama program bukan sekedar memberikan bantuan biaya sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikan. Nah, Rumah Baca Mustika menerapkan sistem pendampingan yang mengedepankan transparansi dan kedekatan antara donatur dengan penerima manfaat. Setiap perkembangan anak dan laporan penggunaan dana disampaikan secara berkala melalui grup koordinasi. Sementara itu, menjelang tahun ajaran baru, komunitas bersama pihak sekolah mempertemukan kakak asuh, adik asuh, dan orang tua agar terbangun hubungan yang lebih erat. Selain membantu pembiayaan pendidikan, komunitas juga memberikan edukasi kepada orang tua agar tetap memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak.

0: Chat. Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live.

Back to 92,2 FM Pro 2 RD ini, teman terbaik kamu. Dan yes, di informasi terakhir di Floresiation di hari ini, Frankie Moser ya, bahwa informasi Bawaslu ngadah perkuat pendidikan demokrasi melalui program Goes to School. Bawaslu Kabupaten Ngadah memperkuat pendidikan demokrasi bagi pelajar melalui program Bawaslu Goes to School yang menyasar siswa SMA, SMK sederajat di seluruh Kabupaten Ngadah. Nah, program ini bertujuan membentuk pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berani menolak berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngadah Antonius Dival Esfil MTH mengatakan, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2003 mengenai pengawasan partisipatif. Menurutnya, pendidikan politik sejak dini menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas demokrasi. Dan materi yang diberikan kepada pelajar mencakup tiga pilar utama, yakni politik dan demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan pemilu. Selain memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, peserta juga dibekali kemampuan mengenali hoax dan menolak praktik politik uang. Dan Bawaslu menerapkan metode diskusi interaktif dan tanya-jawab agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Setelah kegiatan berlangsung, lembaga tersebut berencana membentuk jaringan relawan pengawas partisipatif dan pojok pengawasan di sekolah sebagai pusat literasi kepemiluan. Dan itu tadi ya beberapa informasi yang Frankie bagikan di Floresiation edisi hari ini atau Pro 2. Untuk updatean informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id ya teman Pro 2. Dan di sana kamu bisa membaca berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, Piala Dunia, dan masih banyak lagi ya. Serta kamu juga bisa mendengarkan streaming RRI teman Pro 2 ya, bisa mendengarkan siaran kami juga di sana.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie menemani kamu ya teman Pro 2. Nah tadi kita sudah melewati Floresation ya, updatean informasi seputar Flores dan Lambata. Nah sekarang kita sudah menuju ke generasi prestasi ya, alias Genpres nih teman Pro 2. Dan ini spesial di hari ini, say to sorry ya, kita belum bisa menghadirkan narasumber ya di generasi prestasi edisi hari ini. Dan Frankie akan memberikan beberapa informasi ya seputaran updatean prestasi-prestasi tentunya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik ya lu.

0: tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji, apa?
2: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas.

Oke teman Produa, balik lagi di Gen Press, generasi prestasi ya teman Produa. Dan kita tahu bahwa sekarang nih teman Produa sedang diadakan ya Bupati Indekap U23 nih teman Produa ya. Apalagi ini peluang besar nih untuk anak-anak muda di sekitaran kota Ende maupun di Kabupaten Ende ya, untuk bisa meraih prestasi ya di bidang non-akademik ya. Seperti kita tahu bahwa yang kita kenal selama ini ya prestasi di bidang akademik kemudian seperti itu ya teman Produa. Tapi ya di akhir-akhir ini kita tahu bahwa prestasi di bidang non-akademik juga memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan ya. Seperti kita tahu bahwa banyak orang-orang yang bisa dibilang sukses dengan mungkin dengan bakatnya yang jauh dari bidang akademik teman Produa. Mungkin olahraga seperti itu ya, kita tahu dari apalagi dari dunia sepak bola nih, yang paling umum dan paling banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah bagaimana seorang pemain bola itu bisa menjadi karir yang luar biasa teman Produa. Jadi ini merupakan hal yang bagus ya yang dilakukan oleh Bupati Indekap 2023 ini teman Produa.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Back to 92,2 Tenampro 2 ya, 92,2 FM tentunya, dan di masih di generasi prestasi di Tenampro 2. Ya, di sore hari ini Frank sudah tidak sendiri lagi ya, karena sudah ditemani dengan...
1: Halo Tenampro 2, saya Arji Dodiriti yang menemani Arji Frankos ya, di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti.
0: Ya, benar sekali ya teman Pro 2.
1: Semangat selalu untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore ceria ini, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Enjoy selalu ya teman Pro 2. Apalagi di kesempatan ini ya Franky, kita sudah di info-info yang berkaitan dengan Genpres generasi prestasi.
0: Iya, kalau berbicara soal prestasi nih ya, sekarang lagi hebohnya ya. Lagi heboh itu bahwa di ND ada yang namanya
1: turnamen
0: serentak nih. Serentak ya, di ND ada Bupati Dua. Cup.
1: Ada juga Soekarno Cup
0: ya. Ada juga Soekarno Cup yang antar kecamatan ya.
1: Kalau voli dan sepak bola ya.
0: Kalau Bupati Cup ini under 23 teman Pro 2. Dan juga ada U17 di Maumere
1: ya. Lagi tuan rumah beberapa hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu dilaksanakan pembukaan turnamen Suratin Cup ya. Ini memang mengelilingi kabupaten ya tiap ya. Kali ini tuan rumahnya Kabupaten Sika Maumere.
0: Benar.
1: U17
0: ya, pelajar nih. Dan seperti kita tahu bahwa di sana tuh berkumpul ada pemain-pemain juga ya, para anak muda U17
1: atlet
0: yang
1: muda ya,
0: atlet sepak muda sepak bola, yang bagaimana mereka bisa menunjukkan prestasi mereka di luar bidang akademik nih teman Pro 2. Dan
1: ya,
0: ini
1: akademik ya. Membuka kesempatan untuk menyeleksi bibit-bibit unggul di dunia sepak bola, karena apa ya, pemerintah saat ini memang memberikan kesempatan atau ruang bagi mereka-mereka atau adik-adik kita yang punya bakat di dunia sepak bola nih.
0: Benar sekali teman Pro 2 ya. Oke, masih banyak informasi yang akan kita sampaikan, so jangan kemana-mana, stay tune terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: teman Pro 2 buat kalian semua anak muda yang punya prestasi gemilang ya. Yeah. Prestasi apapun itu boleh nih. Kalian langsung bisa berbagi ya. Datangnya di LPPRIND di studionya Pro 2. Kalian boleh menginspirasi cerita pengalaman prestasi kalian ya. Yeah. Kita sangat butuh nih.
1: Iya, benar ya. Karena di setiap sore ya teman Pro 2 di jam 4:30 kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber di acara Genpres Generasi Prestasi. Nah, untuk kamu yang mau berbagi bisa juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0821476504422 dan kita harus mengakhiri Genpres untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Kita akan menuju ke program-program selanjutnya. So, jangan kemana-mana guys. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Teman terbaik kamu.
0: Yeah, wait.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Masih dari Jalan Durian nomor 1 Tuan Pro 2, siap selalu menemani kamu dengan informasi-informasi paling update dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik nih Tuan Pro 2. Dan kita meninggalkan generasi prestasi, kita menuju ke info viral nih, updatean informasi seputar seputar mana ya? Kayaknya seluruh sih Tuan Pro 2 ya.
1: Umum ya.
0: Umum. Dan biasanya informasi-informasi ini yang paling banyak dibicarakan orang tentunya, dan kadang membuat kita bertanya-tanya ya, emang ada kejadian seperti itu? Dan
1: nah, tentunya aneh juga ya.
0: Dan tentunya kita akan hadirkan di info viral di sore hari ini teman-teman. Mau tahu apa saja informasinya? So jangan kemana-mana guys, stay tune terus.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Silemon akan menghukummu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Oke teman Pro 2 ya, balik di info viral nih teman Pro 2. Dan ada satu informasi yang mau Frankie bagikan di sore hari ini. Nah beberapa hari lalu ya teman Pro 2, kita dihebohkan dengan warga negara asing nih WNA yang membuat event lari di Bali. Tapi pesertanya hanya bisa diikuti oleh orang-orang dari luar negeri. Oke, nah ini yang tentunya menjadi kontroversi nih dan juga banyak dikecam oleh masyarakat. Akhirnya ini ya teman Pro 2, Direktorat Umum Imigrasi Indonesia telah melarang dua warga negara asing yang terlibat dalam penyelenggaraan Interrail Run yang kontroversial di Bali untuk memasuki negara Indonesia nih. Nah, menurut otoritas imigrasi, kedua individu tersebut telah meninggalkan Indonesia sebelum penegakan sanksi ya. Mereka kemudian ditempatkan dalam daftar larangan masuk Indonesia mencegah mereka untuk kembali ke negara Indonesia tentunya. Nah, keputusan ini diikuti dengan tuduhan bahwa penyelenggara telah melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia dan melanggar peraturan imigrasi. Otoritas menyatakan bahwa warga negara asing yang melanggar hukum Indonesia atau syarat tinggal mereka mungkin menghadapi sanksi administrasi imigrasi termasuk larangan untuk kembali ke Indonesia teman Pro 2. Nah ini benar sekali ya, kalau berbicara soal kegiatan mereka kemarin ya, bagaimana orang asing ini membuat event untuk run ya, lari, tapi pesertanya hanya boleh diikuti oleh
1: luar negeri,
0: orang ya, luar negeri, tapi diadakannya di Bali. Dan ada berbagai macam alasan ya, ketika banyak juga orang-orang lokal itu mau ikut daftar, tapi mulai banyak alasan, tapi ketika WNA yang lain daftar, mereka tuh benar-benar langsung di approve begitu teman Pro 2. Dan ini akhirnya warga-warga sekitar udah curiga ya, bahwa memang ketika ditampilkan di video itu ya memang pesertanya itu hanya orang-orang dari luar negeri teman Pro 2. Dan ini mungkin sesuatu yang menjadi ini ya,
1: aneh ya.
0: Benar.
1: Dan bertanya-tanya orang kenapa hanya diadakan di dalam negeri tapi pesertanya hanya boleh dari luar negeri. Coba kedua-duanya diakomodir ya, dari dalam negeri juga dan luar negeri.
0: Benar.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh itu Bro 2 balik lagi di Info Viral di sore hari ini ya teman Bro 2. Dan ada satu informasi ini ya.
1: Apalagi nih
0: Nah ini soal pembulian ya teman Bro 2 ya.
1: Viral lagi terjadi.
0: Ya viral bocah di Sulut dibully disebut punya bapak miskin dan punya rumah jelek. Dan teman Bro 2 ini dikutip dari Detik News ya. Viral siswa SD bernama Anissa Azahra di Kabupaten Minahasa Tenggara ya Sulawesi Utara menangis karena diejek teman sebayanya. Bocah yang akrab disapa Ica itu diejek karena ayahnya miskin dan rumahnya jelek. Nah, Ica menangis usai menjadi korban perundungan atau dibuling di dekat rumahnya di Jaga 5 Desa Molamper 2 Utara, nah Kecamatan Tombatu Timur di Taman Prodoa. Tangisan Ica terekam kamera hingga videonya itu viral di media sosial. Kejadian bermula saat Faiti mendengar keributan sekelompok anak di depan rumah. Nah, dia lantas keluar dan mendapati anaknya dalam kondisi terseduh-seduh. Fayeti ya, sang ibu mengaku sempat menegur anak-anak yang mengejek Ica. Dia menyayangkan sikap teman anaknya yang sudah kelewatan bacas. Video Ica yang menangis ternyata direkam oleh ibunya sendiri. Saat itu Fayeti langsung menasihati anaknya usai mendapat perlakuan tidak mengenakan dari temannya. Fayeti merupakan ibu rumah tangga ya, sedangkan suaminya atau ayah dari Ica bekerja sebagai buruh dan bertani. Sementara Ica masih menempuh pendidikan di bangku kelas 4 SD Negeri 1 Molampar nih teman Pro 2. Fayeti berharap kondisi ekonomi yang dialaminya tidak dijadikan bahan ejekan. Dia tidak ingin anaknya menjadi korban atas kondisi ekonomi yang tidak diharapkan oleh keluarga nih teman Pro 2. Wow, ini memang beberapa hari lalu memang viral ya teman Prodo ya di media sosial. Dan di updatean informasi itu ada satu penyanyi ya jebolan idol yang care dengan peristiwa ini. Kemudian dia mengajak si korban ini akhirnya untuk berbelanja ya teman Prodo. Karena memang kita tahu bahwa bullying ini sangat-sangat merusak ya generasi kita teman Prodo. Apalagi ini bisa menyebabkan trauma juga nih. Apalagi anak kecil seusia itu ya sudah mendapatkan hal-hal yang negatif teman Prodo.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Masih di 92,2 FM Tom Pro 2, dan itu tadi ya beberapa informasi viral yang bisa kami hadirkan untuk kamu semuanya. Dan kita harus mengakhiri dulu ya.
1: Iya, tapi sebelumnya Frankie, kita harus ingatkan kepada teman Pro 2 yang belum memiliki aplikasi RRI Digital.
0: Iya, benar
1: boleh
0: sekali.
1: Boleh downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing teman Pro 2.
0: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Dan sambil menunggu azan maghrib, kita akan menghadirkan lagu-lagu religi spesial untuk teman semuanya.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.53 menit, saatnya RRND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu,
2: teman terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu.

0: Oke teman Produa, back to 92,2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu ya. Dan kita sudah sampai di TKP, titik kumpul Produa, teman Produa ya. Dan di malam hari ini ada sesuatu yang mau dibahas nih teman Produa. Atau mungkin kamu punya ide apa yang mau dibahas, silahkan ya bergabung bersama kita di 082-147-650-0422. Dan di malam hari ini ya teman Produa, kita akan membahas tentang orang demam ya. Orang demam itu
1: demam ya.
0: Siapa
1: saat ini
0: ya?
1: Memang lagi demam
0: ya?
1: demam panggung atau demam apa nih? Demam ya.
0: Tentunya demam
1: malah
0: yang,
1: rindu ya.
0: Kalau demam yang ini yang mau kita bahas ya, demam secara harafiah ya teman Produa ya, yang sakit gitu. Nah ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta ya, orang yang demam itu tidak boleh mandi nih teman Produa. Mungkin biasanya selama ini kan kita juga
1: kamu percaya kalau demam tidak boleh mandi?
0: Mungkin dulu saya percaya,
1: saya sampai saat ini percaya bahwa kalau lagi demam iya dulu sering, tapi sekarang lebih memberanikan diri kalau saya tidak mandi tidak mungkin,
0: lebih tidak nyaman sih sebenarnya teman Produa ya. Kita akan membahas tentang mitos atau fakta ya, orang yang demam itu tidak boleh mandi. Nah mau tahu seperti apa nih,
1: temukan jawabannya
0: sesaat lagi.

Masih di TKP ya, titik kumpul teman produa dan masih membahas tentang tadi ya, mandi di saat demam nih teman produa ya, bahwa kalau kita demam ya, membuat kita tuh mungkin merasa lelah, kadang tidak nyaman ya. Banyak orang yang ragu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk mandi juga nih teman produa. Nah, beberapa orang bahkan percaya bahwa mandi saat demam bisa memperparah kondisinya. Ya, yes, orang yang demam tidak boleh mandi. Faktanya ya, mandi saat demam aman dilakukan. Ya, sekali lagi ya, aman dilakukan. Mandi justru dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman, menurunkan suhu secara perlahan, dan bisa membersihkan keringat yang menumpuk. Ya, hal yang perlu diperhatikan adalah suhu airnya ya. Sebaiknya hindari menggunakan air yang terlalu panas, karena bisa membuat suhu tubuh tuh makin naik. Sementara itu, jangan pula menggunakan air dingin, karena bisa membuat tubuh menggigil yang justru meningkatkan suhu badan. Nah, pilihan terbaik adalah mandi air hangat, karena bisa membantu menstabilkan suhu tubuh tanpa menimbulkan ketidaknyamanan nih teman pro 2. Ya, jadi kalau kamu yang demam itu ya, tidak usah ragu untuk tidak mandi, mendingan mandi pakai air hangat. Nah, itu paling pas ya teman produa. Selain kamu merasa lebih nyaman, mungkin ya biar kamu juga terhindarkan dari rasa-rasa yang tidak bagus ya, aroma-aroma yang tidak bagus tentunya teman produa. Ya, ini penting sekali ini. Oke, masih banyak lagi ya kita bahas tentang tips mandi saat demam yang aman. So ya, Frankie akan hadirkan nanti informasinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, itu dia tadi Gia Indrawari dengan Seribu Kali Lagi. Teman Pro 2 menemani kita di sore hari ini. Mungkin untuk kamu yang lagi santai bareng keluarga ya, lagi dalam perjalanan mungkin, atau lagi santai bersama teman-teman kamu ya teman Pro 2. Dan kita masih di informasi mengenai mandi saat demam tadi ya. Yes, dan tadi dikatakan boleh mandi ya, boleh pakai air hangat saja ya, tidak boleh air dingin atau air panas, karena bisa membuat kita tuh tubuh kita itu salah, bisa naik juga ya teman Pro 2 suhu tubuh kita nih. Dan yang berikut adalah tips mandi saat demam yang aman. Nah, mandi saat demam sebenarnya aman, tapi penting untuk melakukannya dengan cara tepat agar tubuh tidak lemas atau suhu naik dan turun drastis. Nah, ini ada beberapa tips aman yang bisa kita ikuti ya. Gunakan air hangat atau suam-suam kuku ya, jangan terlalu panas atau dingin. Batasi waktu mandi sekitar 5-10 menit agar tubuh tetap segar tanpa kelelahan ataupun lemas ya. Setelah mandi, keringkan tubuh dengan handuk bersih dan segera kenakan pakaian hangat. Istirahat sejenak setelah mandi untuk mengembalikan energi ya. Kalau merasa terlalu lemah untuk mandi, alternatifnya bisa dengan mengelap tubuh menggunakan kain basah atau kompres hangat. Dengan begitu tubuh bisa kembali bersih dan lebih segar tanpa harus mandi penuh nih teman-teman.

Okay, teman Prodo, itu dia Anggis Devaki dengan Lewat Semesta ya, yang menjadi playlist untuk mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria ya, karena Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita. Kamu akan ditemani oleh Hendra Marvin dan juga Cahya Wulandari, teman Prodo, di Jaga Malam nanti. Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you in the next day part and bye-bye.

Teman Pro 2, informasi pertama, kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan oversharing media sosial kini menjadi celah utama maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan digital di ruang publik. Ketidaksadaran pengguna dalam membatasi unggahan pribadi membuat data sensitif kian mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Wah, keren ini beritanya, teman Pro 2. Dokumen penting seperti foto KTP, boarding pass, hingga identitas keluarga kerap kali diunggah tanpa sensor hanya demi konten semata. Padahal jejak digital yang tersebar luas tersebut mempermudah peretas mengumpulkan profil korban secara detail. Pakar keamanan cyber mengingatkan bahwa modus penipuan berbasis rekayasa sosial sangat bergantung pada data yang diunggah secara sukarela oleh pengguna. Informasi sipil seperti lokasi real time atau jadwal kegiatan harian bisa dimanfaatkan untuk menyusun skema penipuan yang sangat presisi. Dampak dari kecerobohan ini tidak hanya sebatas peretasan akun media sosial, tetapi juga berpotensi membobol akun perbankan dan dompet digital. Kehilangan kendali atas data pribadi kerap kali berujung pada kerugian material hingga pencurian identitas secara permanen, teman Bro 2. Informasi menarik lainnya, Panitia Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira mendirikan posko utama di Kelurahan Mautapaga, Kabupaten ND. Keberadaan posko menjadi pusat kendali operasional sekaligus mempercepat koordinasi antara panitia, mahasiswa, dan masyarakat. Ketua Panitia KKBM Petrus Lopi Klopong mengatakan posko dibentuk sebagai pusat pemantauan seluruh aktivitas mahasiswa selama berada di lokasi pengabdian. Sementara itu, peserta ditempatkan di rumah-rumah warga yang tersebar di sejumlah komunitas umat basis agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, sistem permonokan yang tersebar memungkinkan mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pengabdian. Di sisi lain, panitia tetap bisa memantau kondisi kesehatan, keamanan, dan aktivitas peserta melalui koordinasi rutin dan posko utama. Informasi terakhir, pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten ND Valen Raki menilai temuan kasus HIV pada stadium awal ini bisa mencerminkan keberhasilan program deteksi dini. Menurutnya, identifikasi kasus sejak awal memberikan peluang lebih besar bagi pasien untuk segera mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan lebih lanjut. Valen menyampaikan hal itu menanggapi laporan adanya 27 temuan kasus baru HIV di Kabupaten ND pada semester pertama 2026. Namun ia menilai data itu dipilah antara kasus HIV dan AIDS agar bisa menjadi dasar penyusunan program penanganan dan lebih tepat sasaran. Sebaliknya, apabila sebagian besar temuan baru sudah berada pada stadium AIDS, kondisi itu menunjukkan pasien terlambat terdeteksi. Hal itu menurutnya akan menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan karena penelusuran rantai penularan dan pendampingan harus dilakukan secara lebih intensif. Valen berharap data kasus HIV dan AIDS ke depannya ini bisa disajikan secara terpisah sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan. Karena menurutnya pemilihan data akan membantu pemerintah dan tenaga kesehatan menyusun strategi pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan yang lebih efektif. Sekian info Pro 2.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman
1: terbaik kamu.
0: Ada wow. John dan juga Caya.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2 yang menemani malam hari kamu sampai pukul 24 tengah malam nanti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Betul teman Pro 2 FM ND. Dan untuk malam ini kita berdua akan temani kalian semua hingga di pukul 12 tengah malam nanti ya, Caya.
1: Iya, benar.
0: Jam 7.30 juga gini akan ada teman-teman dari Semakar Voice. Ini adalah paduan suara dari SMA Karya Nanga Panda yang mereka ini sangat excited teman Pro 2 FM ND untuk bisa join.
1: Ya,
0: di cerita langsung bareng komunitas jam 7.30 ya di malam ini teman Pro 2 FM.
1: Yes. Okay. Jadi buat kamu jangan sampai kelewatin seruan kita tepat di pukul 9.30, kamu juga bisa join dengan kita melalui WhatsApp Pro 2 di 082147654422 atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRI ND teman Pro 2.
0: Jadi silakan nih untuk yang mau join mau tanya-tanya sama teman-teman dari Semakar Voice
1: benar.
0: Ya. Bisa langsung join di malam hari ini. Kita juga punya music live chat. Malam ini barengan sama siapa kah malam ini ya?
1: Oke, kita cek dulu ya teman produk.
0: Oke.
1: Nah, malam ini kita akan bersama perahu kertas teman produk dan hostnya nanti akan ada Oza yang mendampingi selama 1 jam ya teman produk di musik live chat.
0: Oke. Keren. Perahu kertas teman produk FMND ya. Nanti juga akan ada cerita pun untuk hari yang bakal kita kasih ke kamu jam 9 sampai di jam
1: 11
0: ya. So buat anak-anak kota ND yang mau join langsung saja dengan Jawa John dan juga ada Jawa dengan Caya. Kita bakal nantikan gabung-gabungnya kalian buat teman-temannya sama SMA Karya Nanga Panda dengan ekskulnya dari Semakar Voice saat lain yang jadi
1: wow.
0: Teman terbaik kamu.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Front.

0: Iya teman Pro 2 yes. FM ND. Pokoknya selamat malam buat semua yang masih terus mendengarkan kita di Pro 2 RRI ND ya.
1: Benar sekali ya.
0: Kita masih terus terhubung dengan teman-teman dari SMA Karyananga Panda. Kita akan ngobrol-ngobrol dan wawancara-wawancara menarik bersama mereka teman Pro 2 ya. Di jam 7.30 nanti sesaat lagi barengan sama Smakar Voice. Ini adalah tim paduan suara dari SMA.
1: Benar sekali, jadi kamu sudah bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang ya teman Pro 2. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan seperti biasa di WhatsApp Pro 2 maupun di live YouTube RRI ND. Kita di Facebook live juga tidak sih ini kira-kira ya?
0: Just TikTok sih teman Pro 2 FM.
1: Oh just TikTok juga.
0: Mungkin ketika live nanti ya.
1: Benar-benar.
0: Ketika live nanti baru mungkin akan live di Facebook juga teman Pro 2 FM ini. Tapi nanti nanti bisa pantau acaranya ya. Untuk teman-teman yang nonton kita di TikTok malam ini juga, nanti bisa langsung ya pantau acaranya jam 7.30 live di YouTube-nya RRI ND. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ya bersama teman-teman dari SMA Karyananga Panda. Oke. Tulus Teh Hijau spesial buat baby malam ini.

akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Oke, teman Pro 2 FMND.
1: Yes, teman terbaik kamu pastinya. Sudah di CLBK nih, cerita langsung bersama komunitas. Dan sesuai yang kita janjikan tadi, teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di malam hari ini. Ada dari Semakar Voice nih, teman Pro 2. Nah, yes. Semakar Voice ini dari SMA Swasta Karya Nangependa.
0: Betul.
1: Dengan topik kita malam hari ini, suara kreatif generasi prestasi. Wow.
0: Yes. Dan selalu terhubung dengan Zoom kita di malam hari ini. Selamat malam. Halo kakak.
1: Halo.
0: Sepertinya tidak terdengar suaranya. Halo, selamat malam kakak.
1: Halo.
0: Halo kakak, selamat malam. Suaranya belum terdengar sepertinya. Kakak bisa unmute audionya dari situ mungkin nggak?
1: Oh, apakah mesti di mute?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kakak kayaknya belum di unmute deh kak. Halo kakak, bisa dengar suara saya?
2: Oke.
1: Akhirnya ya teman Pro 2. Semoga lancar jaya nih obrolan kita sampai 30 menit ke depan. Dan yes, buat kamu juga mau bergabung dengan kita, bisa langsung ke YouTube RRIND karena kita sedang live di sana, teman Pro 2.
0: Betul ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol dulu, tapi mungkin di malam hari ini akan ada tiga kakak-kakak kece, tiga kakak-kakak keren teman Pro 2 FMND. Ini adalah perwakilan dari Semakar Voice yang bakal kita ngajak ngobrol fun juga selama setengah jam ke depan ya.
1: Oke.
0: Mungkin di malam hari ini kita harus sesi perkenalan dulu ya. Di awal-awal mungkin kakak silakan perkenalkan dulu teman ke teman-teman yang lagi pantau kita di malam hari ini kakak, silakan.
2: Yes. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kakak John dan kakak ayah.
1: Hai.
2: Selamat malam juga untuk RRI Pro 2 ND.
0: Ya.
2: Perkenalkan nama saya Litsina Bisa. Biasa disapa Ibu Lit. Di sini sekolah saya menempuh guru bimbingan dan konseling. Selain itu juga saya mengajar guru seni budaya.
1: Okay.
0: Ada kakak Lid ya. Oke, ada kakak Lid. Selamat malam buat kakak Lid yang sudah join di malam ini. Silakan. Kakak berikutnya silakan kakak.
3: Halo Kak John. Ya, Kak John, Kak Aya dan sobat Pro 2 RRIND. Saya Tinurak, saya di sini sebagai perwakilan dari pembina bagian Semakar Voice.
1: Oke, siapa
3: dari
1: tadi?
3: Dari SMA Karya Nangapanda.
0: Ada kakak Santi ya?
3: Ya.
0: Oke.
1: Okay, oh kakak ya. Santi, oke. Okay.
0: Siap, terima kasih ya buat kakak Santi yang juga sudah join di malam hari ini. Next, ada siapa lagi? Ini kayaknya yang paling muda nih, silakan. Silakan, suaranya tidak terdengar.
4: Halo, selamat malam Kak John.
1: Halo.
4: Halo, selamat malam Kak John dan Kak Cahya. Rekan-rekan Pro 2 RRIND. Halkan, nama saya Anastasia Mila Timbare, biasa dipanggil Tasya. Saya bersekolah di SMA Swasta Karya Nangapenda, siswa kelas 12-2.
1: Oke, halo malam Tasya.
0: Jadi ada Kakak Lid, Kakak Santi dengan Tasya. Kakak Tasya ya. Yang sudah join bertiga di malam ini nih Cahya.
1: Oke, keren banget nih. Yeah. Mungkin buat Kakak Lid ataupun Kakak Santi nih, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Semakar Voice ini Kakak.
0: Yes, silakan Kakak.
3: Baik, terima kasih Kak Cahya dan Kak John. Jadi izin untuk menjawab bahwa Semakar Voice ini terbentuk karena kami dari sekolah, guru-guru melihat bahwa murid-murid kami ini mempunyai bakat di musik dan vokal. Selama ini mereka sering mengikuti kegiatan di gereja dan juga di masyarakat, namun belum ada wadah yang lebih untuk membuat mereka itu bisa praktekkan kemampuan mereka, bakat mereka. Jadi untuk itu kami baru membentuk Semakar Voice supaya anak-anak kami bisa menyalurkan bakatnya melalui kelompok tersebut.
1: Oke, kalau boleh tahu tahun berapa nih kakak mulai dibentuknya?
3: Itu baru mau dibentuk.
1: Oke.
0: Oke, jadi anggota yang tergabung di dalam Semakar Voice ini selain Kakak Santi dan Kakak Lid itu ada siapa saja nih guru pendampingnya nih? Apakah cuma Kakak berdua atau ada guru pendamping yang lain, Kakak?
2: Ada Pak John, ada Ibu Filo sama Ibu Kanti.
3: Iya, tapi belum sempat hadir malam ini, Kak.
1: Okay, keren nih. Berarti ini masih merancang kurang lebih begitu ya untuk membentuk Semakar Voice ini tadi karena melihat banyaknya potensi siswa ataupun siswi yang dari segi vokal nih tapi belum ada wadah untuk menampung atau mengembangkan bakat mereka begitu kurang lebih teman Pro 2.
0: Oke, lalu kalau misalnya berarti ada 4 guru pendamping, Cah. Berarti kan katanya ada tambahan 2 lagi Kakak ya. Oke,
2: iya, baik.
0: Jadi ada 4 guru pendamping yang tentunya nanti akan bersama-sama untuk turut membimbing adik-adik yang mau join ya di Semakar Voice. Berarti sejauh ini untuk anak murid yang tergabung berapa banyak tuh Kakak di Semakar Voice?
3: Untuk yang pertama ini baru 4 orang karena kami baru mulai membuka pendaftarannya. Jadi baru 1 orang dari kelas 1, 1 orang dari kelas 2, dan 2 orang dari kelas 3.
1: Okay. Berarti benar-benar baru ya. Tapi kalau berbicara tentang proses seleksi anggota ini, Kakak, apakah ada skill-skill khusus yang diharuskan atau syarat-syarat tertentu begitu untuk bergabung di Semakar Voice ini, Kakak?
3: Ya, betul sekali, Kak. Jadi kita harus seleksi dulu apakah anak ini betul-betul mempunyai bakat dalam musik dan vokal. Jadi kita seleksinya mulai dari pengenalan nada dulu. Terus kita tes vokalnya bagaimana dan bagaimana mereka juga menyesuaikan antara lirik dengan instrumen.
1: Oh, begitu. Okay. Keren ya Taman Pro 2 dengan syarat-syarat tertentu dan ini baru 4 ya sejauh ini. Semoga nanti dengan teman-teman mungkin melihat juga anak-anak Semakar ini bisa langsung mulai mendaftarkan dirinya ya Kakak. Okay.
0: Dan untuk Semakar Boys ini sendiri itu biasanya kalau misal mau sampai bikin paduan suara itu apakah memang itu akan dijadikan ekskul wajib atau memang itu menjadi ekskul pilihan nih Kakak?
3: Ya, kalau untuk sementara kita masih ekskul pilihan dulu Kakak karena melihat bahwa anak-anak itu yang mempunyai bakat di musik dan vokal itu tidak begitu banyak jadi kita jadikan itu sebagai pilihan dulu.
0: Pilihan
1: masih
0: dulu.
1: Pilihan.
0: Tapi semoga saja nanti ada yang mana bergabung ya Kak untuk join di Semakar Voice ini. Tentunya juga ini menjadi salah satu wadah yang keren nih buat anak-anak yang mungkin suka nyanyi, ya suka konser, wah pas nih join di Semakar Voice nih, Cah.
1: Yes, biar terarah ya teman Pro 2. Dan ini untuk Tasya nih, saya penasaran nih Tasya masuk di Semakar Voice ini apakah murni karena ada informasi kemudian Tasya bergabung atau guru nih yang merekomendasikan Tasya harus masuk ya gabung di Semakar Voice begitu.
3: Jadi Kak ingin menjawab mau masuk ke Semakar Voice itu keinginan sendiri setelah mengetahui adanya Semakar Voice di sekolah SMA Karya Nangau Pendah.
1: Jadi keinginan
3: karena menurut saya memilih bergabung dengan Semakar Voice saya bisa mengasah keterampilan vokal mulai dari lingkungan sekolah dan kemudian bisa mendapat kesempatan tampil mungkin dan pembelajaran tentang manajemen panggung dan etika berperform.
0: Oke, kalau Tasya ada tidak penyanyi favorit yang bikin Tasya sampai bisa suka nyanyi? Ada tidak mungkin Tasya penyanyi favorit kamu yang kamu bikin sampai suka nyanyi itu siapa? Siapa nih, Cah?
3: Liodra.
1: Oh, Liodra. Iya, dekat kampung saya nanti akan saya sampaikan ya, Tasya.
0: Wah, keren. Ya, nanti bakal sampaikan salamnya. Kalau luar negeri ada tidak? Kalau luar negeri mancanegara ada tidak?
3: Luar negeri. Tidak.
0: Oke, jadi dia sukanya sama Liodra ya.
1: Sama Liodra, teman Pro 2. Keren banget nih.
0: Keren.
1: Berarti nanti Tasya nih cita-citanya apakah menjadi seorang penyanyi atau bagaimana nih Tasya? Mengikuti jejak idol.
3: Kalau
4: Kalau untuk cita-cita mungkin untuk menjadi seorang penyanyi, mm-hmm. itu tidak, tapi ingin mengembangkan bakat yang ada.
1: Berarti tidak, tidak nih
0: kan. Tapi semua saja mungkin someday ya, kalau misalnya Tasya mau jadi penyanyi, istilahnya sudah ada basic ya, karena dia join di Semakar Boys,
1: yes. Teman
0: Pro 2. Untuk Kakak Santi, Kakak Santi, kalau menurut Kakak Santi ya, sebenarnya yang bikin paling menarik sebuah paduan suara itu apa nih, Kakak Santi?
3: Yang bikin paling menarik itu adalah kekompakan personil yang ada di dalamnya itu. Mm-hmm. Jadi terasa agak berbeda sekali kalau misalnya kita mendengar solo vokal dengan kita melihat bahwa anak-anak ini bisa bekerja sama untuk menghasilkan suatu karya. Jadi menarik saja kalau misalnya mereka tuh bisa belajar untuk bekerja sama tim melalui kegiatan ekstra ini.
0: Oke, kekompakan cahaya, kekompakan yang ditunjukkan sama peran suara, betul ya. Berarti kalau Kakak Santi dan Kakak Santi, Kakak Lid dan Tasya itu tuh kalau di peran suara nih sebagai apa posisinya nih? Sopran, alto atau bagaimana nih Kakak? Kalau Kakak Lid sebagai apa posisinya?
2: Kalau saya sebagai alto.
0: Oh, Kakak.
2: Saya juga sopran.
0: Kakak Lid alto bisa juga sopran. Kalau Kakak Santi
3: saya sopran.
0: Ois, mantap Kakak. Kalau Tasya?
4: Saya sopran.
1: Ois, keren banget ya.
0: Sopran semua, keren-keren.
1: Bener.
0: Jadi suaranya kayaknya tinggi-tinggi semua teman-teman.
1: Iya, apalah daya saya suara rakyat ya teman berdua. Oke deh, untuk Kakak Santi nih, ada tidak tantangan yang dirasakan ketika awal-awal membangun Semakar ini Kakak?
0: Iya.
3: Ya, tantangan pastinya ada di awal, bagaimana kita mengajak anak-anak itu supaya bisa percaya diri. Apalagi saya mencoba melatih mereka itu dengan cara menyanyikan lagu bahasa Inggris. Jadi itu masih agak susah untuk mereka beradaptasi dengan pronunciation-nya. Jadi sejauh ini mereka masih lebih menyukai lagu-lagu Indonesia dengan lagu-lagu daerah. Salah satunya itu adalah lagu Kak John yang kami baru tonton hari ini. Itu kalau tidak salah judulnya Nona Manis gitu ya.
0: Oh. Lagu Nona Manis ya teman Pro 2 FM Indah.
1: Iya, keren tuh.
0: Terima kasih banyak ya. Shock ya kayak malam hari ini teman Pro 2 FM Indah. Oke, berarti kalau Kak Lid biasanya tuh kalau misalnya Semakar Boys kalau mau praktek itu tuh biasanya nanti waktunya kapan nih Kak Lid untuk teman-teman bisa latihan paduan suara Kakak?
2: Satu minggu sekali biasanya Kak.
0: Itu biasanya hari apa nih yang dijadwalkan ya Kakak?
2: Biasanya hari Jumat sore bisa.
0: Setiap Jumat sore. Oke, okay. Mantap-mantap. Okay, jadi sudah dikondisikan ya untuk pelatihan paduan suaranya ya. Semoga banyak yang bergabung nanti join.
1: Benar sekali. Oke. Oke, Kakak Lid.

0: Oke, okay, antusiasnya siswa nih, Cak.
1: Oke.
2: Okay. Kemampuan dalam bernyanyi.
1: Oke. Jadi dengan melihat antusias nih, bisa kita juga bisa melihat rasa kepercayaan diri mereka kurang lebih begitu ya, Kak Khalid?
2: Iya.
1: Oh.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ya, betul sekali.
0: Nah, Kak Khalid dan Kakak Santi, kira-kira lagu apa nih yang ingin Kakak Santi dan Kakak Khalid itu mau bawakan nanti ketika kalau misalnya tampil depan umum gitu ya, ingin lagu yang kayaknya tuh kalau maksudnya masuk ke perdana suara tuh bagi suaranya enak gitu tuh. Ada tidak lagu-lagu impiannya Kakak berdua?
2: Baik Kak, jadi kalau saya dengan Ibu Lin tuh selama beberapa hari ini kami latih lagu From This Moment gitu.
0: Oh, for Shania. Shania Twain, waduh, ya lagunya keren teman Pro 2 FMND. Itu salah satu lagu legend ya, dan sampai sekarang pun masih berkesan lagunya hingga detik ini teman Pro 2 ya. Mantap pemilihan lagunya, oke nih, Shania Twain ya, From This Moment On. Kalau Tasya kalau misalnya nanti masuk paduan suara sudah latihan itu, kakak Tasya mau bawain lagu apa nanti untuk paduan suara?
2: Paduan suara lebih ke lagu daerah.
0: Lagu daerah apa nih yang kayaknya Tasya mau teman-teman paduan suara mau bawakan begitu, Tasya?
2: Sambal Momo, terus lagu apa? Ende Deku Dengu.
0: Oke, jadi ada dua lagu daerah yang nantinya mungkin itu Tasya maunya itu tuh bisa dipraktikkan langsung nanti oleh teman-teman dari Semakar Voice.
1: Keren banget, tapi kalau diberi kesempatan nih Tasya untuk tampil di suatu panggung impian, nah Tasya nih pilih di mana kira-kira, apakah di pentas sekolah atau festival tingkat nasional maybe, atau di mana?
2: Pilih Idol.
0: Keren saya, mantap.
1: Keren.
0: The Idol.
1: Ya, keren. Semoga
0: bisa terwujud. Karena kita juga pasti akan bangga ada ada teman-teman dari Timur yang ke kancah nasional
1: pastinya. Keren, semoga ya Tasya, kita doakan bersama teman Pro 2.
0: Yes. Bagaimana nih Kakak Santi dan halo bagaimana Kakak?
2: Terima kasih, Kak.
0: Siap, Tasya. Nah, Kakak Santi sama Kakak Lid, ini kalau misalnya dibentuk Semakar Voice ini tuh tangkapan dari kepala sekolah seperti apa nih, Kakak Lid dan Kakak Santi?
2: Baik, izin menjawab, Kak. Kalau Bapak Kepala Sekolah kami, beliau sangat mendukung, apalagi ini untuk mengembangkan talenta siswa gitu. Sebetulnya, sejak lama sudah ada juga MOU antara sekolah dengan pihak luar sekolah, maksudnya dengan salah satu pelatih yang memang khusus di vokal. Cuman sejauh ini beliau itu mendampingi kami, mendampingi siswa-siswa itu di saat mau mengikuti lomba. Jadi belum membentuk satu wadah yang khusus untuk sekolahnya. Jadi beliau bersedia untuk melatih di bagian vokal juga.
0: Juga siap berlatih juga bagian vokalnya ternyata ya.
1: Keren nih teman Pro 2. Dan untuk satu tahun ke depan nih Kakak, adakah pencapaian yang diinginkan seperti apa nih kira-kira untuk Semakar Voice agar semakin dikenal baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah nih Kakak?
2: Baik ya, kalau dari saya yang pertama ingin sekali supaya anak-anak kami ini bisa mendapatkan juara satu ya, Kak, di lomba SLS 3N, karena sebelumnya itu kita mendapatkan juara dua. Itu selanjutnya ingin sekali supaya anak-anak ini bisa terus berkarya, tidak hanya sampai di lomba saja, tetapi bisa berkarya dan berbaur dengan masyarakat seperti itu.
1: Oke.
0: Kita doakan semoga Semakar Voice nanti ya, kalau sudah banyak orangnya bisa rajin latihannya dan sebetulnya mungkin bisa ikut aja ya lomba-lomba versi nasional atau internasionalnya ya, bikin bangga juga kita yang memang juga suka nyanyi teman Pro 2 FMND, dan mungkin juga bisa bikin bangga teman-teman dari SMA Karyana.
1: Keren sekali nih teman Pro 2. Oke, ini detik-detik terakhir detik-detik terakhir
0: ini di penghujung ujian nasional sih.
1: Di penghujung acara ini ya kita teman Pro 2. Mungkin harapannya nih untuk Semakar Voice seperti apa? Harapan dan target-target tertentu atau untuk siswa sendiri yang

0: ada di Smaker Face ini seperti apa kakak?
1: Silakan dari kakak Lee dulu, silakan.
2: Harapannya semoga kedepannya terus melatih, walaupun tidak ada yang melihat, kemudian harus mengasah lagi agar kedepannya bisa tampil di masyarakat dan tidak gugup juga kalau ketika ditampilkan.
1: Oke, siap, terima kasih kakak Lid. Kakak Santi mungkin silakan.
3: Jadi harapannya semoga dengan adanya Smaker Voice, anak-anak itu semakin termotivasi, semakin berani dan percaya diri. Nah, kami juga berharap dukungan dari segala pihak, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Pro yang sudah mengundang kami di acara ini. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk kami juga. Jadi kami berharap kita terus berkolaborasi di kedepannya, baik dalam bidang pendidikan ataupun bidang-bidang yang lain.
1: Oke, kalau Tasha, silakan Tasha.
4: Baik, harapan saya untuk Smaker Voice, semoga kedepannya semakin menjadi wadah pembelajaran bagi peserta didik yang ingin menekuni vokal, dan nantinya bisa semakin tekun dalam meningkatkan teknik, serta mungkin bisa meraih kompetisi dengan kategori penampilan yang terbaik.
1: Amin. Mantap, keren ya. Mm-hmm. Pokoknya kita doakan sukses jaya untuk teman-teman dari Smaker Voice, SMA Karya Nangapanda. Ya, kedepannya makin banyak anggota yang bergabung ya, dan juga rajin ikut turnamen-turnamen paduan suara ya.
0: Yes, benar sekali.
1: So, kita ucapkan terima kasih banyak buat Kakak Lid, Kakak Santi, Kakak dan Tasha yang sudah join ya di malam hari ini. Terima kasih banyak. Salam banyak buat kepala sekolahnya dari SMA Karya Nangapanda. Kita tunggu kabar baik dari Smaker Voice SMA Karya Nangapanda di edisi berikutnya.
0: Yes.
1: Selamat malam buat kakak semuanya. Terima kasih banyak kakak.
0: Terima kasih kakak.
1: Sampai jumpa.
0: See you. Bye-bye.
1: Dadah. Oke, itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 FM ND ya.
0: Yeah.
1: Di malam hari ini bersama teman-teman dari Smaker Voice.
0: Smaker
1: Nangapanda. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada
0: musik live chat
1: bersama Perahu
0: Kertas.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman bro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama satu jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: juga. Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya?
1: Bapak? Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi yang gue liat-liat nih. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum. Pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro.
1: Iya bro.
0: Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu masih ingetnya ini, Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad. Oh,
2: abad.
0: Enggak dong, satu abad. 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Udah gak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aero motor Yamaha kan?
1: Aero.
0: Aerox. Oh
1: iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah.
0: Sulit.
1: Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: iya.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa? Ya.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan di kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry nah. Irwandi kali ya.
0: Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, Pak gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah mana? Jadi Kertas. Perahu Kertas Manja. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ah.
1: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
0: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Lebih kuat. Gitu. Iya.
0: Akhirnya
1: akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: bahasa bisnisnya.
0: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
1: Setelah jadi, kita kan mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Ternyata pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
1: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu
0: kertas,
1: tapi spellnya unik aja.
0: Oke, jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis,
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Sound Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya
1: udah aman. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak.
1: Berdampak. Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Ah, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes. Wah,
0: jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastri. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik.
0: Iya, asik. Tapi teman Bro jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Macomblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti ke gua. Ya, sebelah gue nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget
0: ya. Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih
2: setia gue.
0: Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti ya?
0: Iya.
2: Setia gonta-ganti ada ya?
0: Baru setia. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy? Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, ya kayak dia cantik. Dia soleha.
0: Hmm?
3: Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
3: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
3: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
3: Dia kliennya.
0: Oke.
3: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
3: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta bro.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya. Jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih. Itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Habis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek.
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di Bang, gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
3: makin lebar
1: dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: Bumble. Oke.
3: Silakan
0: kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan
1: generasi
0: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gua,
0: lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah,
3: keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih?
0: Nah.
3: Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
3: Cantik deh yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
1: ada,
0: iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu.
0: Iya.
3: Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada. Hotline-nya udah ada.
3: Hotline-nya ada. Cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Bener,
0: correct. Masukan,
1: masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Hardy?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app ya.
3: Itu malu.
0: Kalau cowok jadi. Oh, Manjoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada
3: itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Hub pun ada lo tadi di sub.
3: Oh, di sub iya ada.
0: Ada. Oh, iya. Gimana
3: dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah, oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temennya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu
3: santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang
1: gua pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino. Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kertan.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Lo mau nggak?
0: Yola.
1: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum. Ntar ya. Oh yang edit lu juga. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insyaallah. Okay.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah. Wah.
0: Asik fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: ya, ya di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh dengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicin rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Lupa gue.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya, lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
1: ada
0: Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pernah lama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan.
0: Mm.
1: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas
1: dipertebel. Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti?
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya?
1: EP banget.
2: Insya Allah.
1: Gokil. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap.
0: Lagi di asik-masak.
1: Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang...

0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. berarti nanti di EP.
2: Sisanya. Soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok gak enak?
2: Kok gak enak ya? Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru
0: jadinya. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta-cinta-cinta dari oh, itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
2: jadiin retro we asik
1: tadi nih. Sebelum Joki Cinta
0: serius
1: lo,
0: okay.
1: lo, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away
0: oke
1: okay. Itu gue Aerob
0: oke okay.
1: Iya kan
0: Aerob oh iya oke okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya stok-stok lama ya
1: apa
2: ngantuk dia
0: tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu
1: 6 kayaknya
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya.
0: Ya kan. Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, amin. Yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Supaya bisa amin. Memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya, iya, iya.
0: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk Sik. Banyak ya orang-orang ya, kalau Joki ya. Cinta gini daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya, ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya
1: lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya
0: gak kecil lagi. Gimana tadi? Itu udah bagus kalau jadi kebeksan.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
0: Hmm.
1: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke. Okay.
1: Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh.
0: Okay.
1: Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita promal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain.
0: Hmm.
1: Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila.
0: Cet.
1: Wah. Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru
1: ya.
0: Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan.
1: Kasih.
0: Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan. Oh,
1: iya, iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini
3: bikin
1: grassroots lagi yuk dari Prokertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
2: retro.
1: Retro wave.
2: Retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
2: Ui.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour, Retro Wave.
1: Electronic City Tour, Retro Wave.
0: Cakep.
1: Retro Wave ya kan.
0: Eh tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, oh,
1: di situ kostum
2: kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke, sabar ya. Berarti kayak Pamungkas itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah,
0: oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget, wih.
2: Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan nggak apa-apa bro, bermimpi bro.
1: Iya.
0: Iya. Siapa tuh? Abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy, ya kan tiba-tiba. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave, ya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku kan. Itu mama. Film horor, pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Iya, soalnya The One World Tour ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: kan tadi. Udah lah. Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Prokertas ya. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini, kita masih di Jaga Malam ya. After kami ikutan tadi Music Live Chat barengan sama Perahu Kertas ya. Dan teman Pro 2, kita masuk ke Music Akselerasi Kreatif.
1: Wow.
0: Di malam ini kita akan hadirkan lagu Blood for Life dari Process. Blood for Life merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Yongker, Andre, Zwinky, dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke dan beberapa kompetisi lokal. Berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klipnya serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi, karena sukses tidak bisa dari mana saja, maka apapun yang jalankan dan seberat apapun prosesnya pun tetap dinikmati saja. So this is Blood for Life dengan singlenya Proses.
1: Wow.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Iya, teman Produa FM deh. Saatnya kita masuk ke cerita penutup hari.
1: Wow, tidak terasa teman Produa. Sudah di pukul 21 lewat ya. Dan iya, cerita penutup hari seperti biasa nih, kita akan ngobrol-ngobrol dan mengajak kamu juga untuk bergabung teman Produa melalui iya, WhatsApp Produa di 082147650422.
0: Oke, jadi silakan teman Produa FM ini, kamu bisa bergabung nanti sampai di pukul 11 tahun 2027 teman Produa FM ini ya untuk yes, malam ini. So, have fun, buat yang punya curhatan silakan nanti bakal kita dua bacakan ya untuk kamu-kamu di malam ini.
1: Oh.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini di malam hari ini masih dengan Jojo yang juga Cahaya yang temani kamu terus ya di Cerita Penutup Hari. So silakan untuk yang mau bercerita ya di Cerita Penutup Hari, nanti bakal kita bacakan ya kisah-kisah kalian di 0821 4765 0422. So silakan ya.
1: Teman Pro 2, jadi kisah apa aja akan kita bacakan. Jadi mungkin dari percintaan kamu, ekonomi kamu di akhir bulan ini mungkin boleh banget ya teman Pro 2 curhat.
0: Kita tinggal ya 4 harian lagi ya. 4 hari lagi menuju e-banking teman-teman.
1: E-banking ya, bukan IBG ya teman Pro 2. Jadi bagaimana nih untuk bertahan selama 4 hari di detik-detik krusial ini, di masa-masa kritis ini, bagaimana teman Pro 2 boleh berbagi tips dengan kita juga pastinya.
0: Oke, silakan di 0821 4765 0422.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Oke, teman Prodi FM ini, kita masih di cerita penutup hari malam ini ya. Silakan di 0821-4765-0422. Kita mengucapkan selamat malam buat Fatima Ngoni.
1: Hai ya, Fatima Ngoni.
0: Halo Fatima Ngoni yang lagi nonton kita di live TikTok dan juga kita di Prodi FM ini.
1: Keren, ya. Keren.
0: Yes, silakan untuk yang mau cerita-cerita di 0821-4765-0422.
1: Kita tunggu ya teman Prodi, cerita kamu sampai pukul 23 tengah malam. Jadi masih panjang waktu buat kamu curhat. Panjang juga tidak apa-apa teman Prodi.
0: Mungkin mau komplain soal
1: apa itu?
0: Keuangan yang sesuai mungkin silakan.
1: Silakan sekali.
0: Tanggal yang pas buat komplain keuangan.
1: Benar.
0: Ya, di 0821-4765-0422.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

M teman Pro 2 ataupun di RI Digital ya, yeah, untuk yang via aplikasinya. Ini ada yang bergabung di malam hari ini teman Pro 2 dari someone ya, yeah, dari someone. Jadi someone ini pernah terjebak dalam sebuah percintaan yang tidak bagus. Ketahuan pas sayang-sayangnya nih ya, dia lagi sayang-sayangnya sama orang ini nih, tapi dia sudah ada yang punya teman Pro 2 ya. Dia sudah ada yang sah teman Pro 2 FMND. Yes, dia sudah ada yang sah nih cerita si cowoknya ini. Dan ternyata dia tidak jujur dari awalnya. Aduh, betul, itu parah sih teman Pro 2 FMND. Waduh, kacau sih ya. Itu, aduh, sayang banget ya bisa ada cowok kayak gini teman Pro 2 FMND ya. Betul, apalagi yes, apalagi dia ini bukan, dia bukan single ya. Dia udah ada yang sah nih ceritanya nih. Betul. Kayaknya mungkin ya. Betul ya sama Pro 2. Tapi mungkin buat kamu ya, jadikan ini sebagai pelajaran. Dan jangan pernah cepat percaya sama cowok yang kayak gitu-gitu ya. Betul ya, yeah. Betul teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap semangat buat someone ya. Pasti ada yang menantikan kamu di depan ya. Ada sosok yang akan sayang sama kamu tulus apa adanya di masa depan nanti ya. Tapi buat lagu buat kamu kayaknya kayak Selebron gak ya, tak ingin usai buat kamu semuanya ya. Terima kasih buat someone yang sudah sharing ya ceritanya di malam ini.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, terima kasih ya buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, yeah. Teman terbaik kamu. Masih dengan Jojon yang teman kamu dan juga Cahaya di malam hari ini ya.
1: Di cerita pertama hari, teman Pro 2.
0: Untuk yang mau cerita-cerita silakan di 0821-4765-0422.
1: Kita tunggu cerita kamu, teman Pro 2, satu jam lagi nih cerita pertama hari.
0: Yes.
1: Masih menemani kamu.
0: Selamat malam buat Kakak Dante. Kakak Dante lagi pantau kita.
1: Hai.
0: Ya. Yang lagi pantau Pro 2, selamat malam buat Kakak Dante. Tetap semangat selalu ya.

kenaikan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan.

0: Ya, teman Pro 2 FMND, selamat malam buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND di malam
1: hari ini.
0: Ya, silakan untuk yang mau bercerita ya di 0821 4765 0422, ya, di 0821 4765 0422. Kita baca ini, ada yang bergabung dari Rani di Onikore. Halo Kak, saya Rani di Onikore. Saya sudah pacaran hampir 3 tahun. Awalnya kami saling mendukung, tapi sejak dia kerja di luar kota, komunikasi kami berubah nih Kakak. Chat mulai singkat, telepon makin jarang. Siap saya tanya, dia bilang sedang sibuk. Saya mau percaya sih Kakak, tapi rasa curiga terus muncul Kakak. Apakah hubungan itu memang bisa bertahan kalau komunikasi mulai hilang Kakak? Jadi itu dia kayak mungkin karena LDR-an ya. Jadi komunikasi mulai berkurang nih pelan-pelan dari si cowoknya.
1: Aduh, kasihan banget ya teman Bro. Tapi benar, sebenarnya sih hubungan itu kan dilandasi dari komunikasi. Kalau pondasinya kuat dari komunikasi itu bisa bertahan. Jadi untuk kakaknya, jika benar-benar ingin mempertahankan, harus diperbaiki dulu komunikasinya nih, atau memang harus ambil keputusan yang berat mungkin begitu ya, kalau memang komunikasi sudah tidak berjalan lancar begitu.
0: Pokoknya semangat.
1: Yes, semangat Kakak.
0: Semuanya ya, di malam ini ya.

Politik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

0: Oke, okay, teman Prodo FM ini kita masih di Prodo FM ini teman terbaik kamu di malam yes. hari ini. Nah, ini ada yang bergabung ya, Caya, di wow, malam
1: siapa
0: ini.
1: Siapa itu?
0: Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam, saya mau curhat nih. Terkadang kita begitu kecewa kepada orang lain hingga hati ini terasa sangat berat untuk saling memaafkan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita pernah benar-benar tulus. Kita berusaha hadir, peduli, bahkan sampai memberikan yang terbaik. Namun, pada akhirnya, tidak semua ketulusan itu mendapatkan balasan yang sama, Kak. Maka dari rasa kecewa itu, kita bisa belajar bahwa tidak semua orang tuh akan benar-benar memahami niat baik kita. Maka dari itu, tetaplah berbuat baik karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan dari manusia. Percayalah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas. Terima kasih, Kak.
1: Oh, deep banget. It's okay kalau kamu belum bisa memaafkan enggak apa-apa, karena kita manusia, bukan Allah, bukan Tuhan ya yang Maha Pemaaf. Jadi mungkin butuh proses untuk ke tahap bisa memaafkan. Jadi untuk sekarang enggak apa-apa sih menurut saya kalau kamu belum bisa memaafkan, walaupun kamu dulu pernah benar-benar tulus. Pasti ya, kita kalau udah tulus terus dikecewai ya berat sekali pasti rasanya.
0: Betul. Mungkin mungkin ada yang bisa memaafkan tapi dia tidak bisa melupakan.
1: Setuju.
0: Ya. Oke, buat kamu yang sudah curhat di malam ini, terima kasih. Ada Sweet Disposition, The Temper Trap buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Prodi FMND, kita masih di Prodi FMND, teman terbaik kamu ya.
1: Yes.
0: Silakan di malam hari ini 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau bergabung, mau curhat silakan, nanti bakal kita bacakan curhatan kalian ya. Sambil mungkin ditemani lagu-lagu yang mungkin sesuai dengan curhatan kalian. Silakan di malam hari ini di 0821-4765-0422. Terima kasih buat yang masih pantau kita via 92,2 FM RRI Prodo ND, teman terbaik
1: kamu ya. Dan juga via RRI Digital juga buat teman Prodo yang sedang memantau kita juga, terima kasih ya.

0: kalau mengulangi kebiasaan yang sama setiap bulannya, begitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya, semoga apa yang kamu lakukan tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Dan itu sih.
0: Bukan hanya kamu, kita juga begitu teman produk.
1: Kayaknya tuh ada yang pernah bilang kakak lebih baik saya itu tuh susah di awal-awal daripada susah di akhir-akhir.
0: Nah.
1: Susah dulu di awal-awal. Mm-hmm. Tapi saya senang di akhir-akhir gitu katanya.
0: Oh wow, okay. Keren ya teman produk. Memang setiap orang pasti punya.
1: Iya.
0: Jalan atau strategi masing-masing dalam mengelola keuangan itu tadi teman produk. Dan
1: kita mencoba juga ya, caya ini keren ya. Kalau misalnya itu? Kita tuh lebih baik susahnya tuh di awal-awal, tapi bahagianya di akhir-akhir.
0: Contohnya bagaimana tuh? Seandainya kalau di awal-awal kita nih menerima gaji begitu, bagaimana kita mengalami kesusahannya
1: mungkin
0: nih?
1: Mungkin kita keluarkan dulu ya 1.000-2.000 rupiah mungkin gitu.
0: Oh berarti kita menghemat malah di awal-awal.
1: Ya, di awal-awal.
0: Jadi self rewardnya itu jangan di awal-awal tapi di akhir-akhir begitu.
1: Kita coba per Agustus.
0: Boleh ya. Ini strategi yang bagus teman produk. Kita akan coba nih apakah ini bisa berhasil dan buat kamu juga yang curhat tadi. Terima kasih. Bisa dicoba nih tips dari Kak Hendra teman produk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Oke, selamat malam buat Raja Hasan Motorsport ya di malam ini yang masih dengar juga Pro 2 FM ND dia katanya ya. Oke, buat teman-teman yang mas, terima kasih yang sudah join tadi ya di acara cerita penutup hari ya. Kita akhiri acaranya, jadi akan ada lagu-lagu yang bakal kita putarkan di break musik, just musik ya, on music break. Have fun terus di malam hari ini teman Pro 2 FM ND. Kita berdua akan temani kamu hingga di jam 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

kenaikan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya RMA ini, maka kami telah selesai Teman Pro 2 di siang hari ini, penyiaran Senin 27 Juli 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata, Jon dan juga Cahaya, penyiar Pro 2 di malam ini, dan juga tim ini malam ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa Program 2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Dodo Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Mana nih Mimi nih? Sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayang ye, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sudah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.

0: Halo, Mang.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Oh, you're a bit like me.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih. Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak ni.
1: Aduh, kau stop, kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tu? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada dan senang sekali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Jaodo Diriti dan kita awali pagi hari ini dengan Info Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2 untuk edisi 28 Juli 2026. Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id, info produksi dari RRI Ender. TNI Angkatan Darat bangun jembatan Garuda, wujud nyata pengabdian bagi masyarakat Cibal. Teman Pro 2 TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1612 Manggarai kembali membangun jembatan Garuda di Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus meningkatkan akses transformasi warga. Pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan oleh personil Koramil 1612-01 Ruteng bersama masyarakat setempat atas arahan Dandim 1612 Manggarai, Letkol ARH Amos Komenius Silaban SAMM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui semangat gotong royong sebagai bagian dari kemanungganan TNI dengan rakyat teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, paroki Santo Antonius Padua Rii rayakan pesta emas 50 tahun. Teman Pro 2 paroki Santo Antonius Padua Rii Desa Beamese Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai merayakan pesta emas 50 tahun pada Senin 27 Juli 2026. Perayaan yang berlangsung penuh sukacita dan syukur itu menjadi momentum mengenang perjalanan 5 dekade pelayanan sekaligus memperbarui komitmen umat dalam membangun gereja dan masyarakat. Dan informasi yang terakhir di Info Pro 2 teman Pro 2, revitalisasi sekolah Manggarai berjalan, target rampung Desember 2026. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPO Kabupaten Manggarai Wensi Laus Sedan mengatakan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Manggarai terus bergulir sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama SMP, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Itu tadi informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mau mengakses informasi dari Pro 2 FM ND, silakan langsung boleh cek di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

semangat baru dari Elo. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada bersama Jauh dari Riti teman Pro 2 ya, yang sudah menemani kalian dengan start tadi di jam 5 hingga di jam 10 nanti teman Pro 2, tentunya sajian informasi dan juga musik hiburan, info-info lifestyle dan juga musik yang keren banget nih teman Pro 2 bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Buruan bangun pagi nih teman Pro 2 karena kita sudah di jam 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Yah, lawan malas ya. Oke, langsung dengan bergegas melakukan aktivitas. Jangan lupa sarapan pagi, olahraga, siapkan menu makan paginya karena penting sekali ya. Makan, minum, dan olahraga itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Energik, semangat, daya tahan tubuh kita tetap terjaga teman Pro 2. Jangan lupa syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu di pada pagi hari ini, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini teman Pro 2, dan Dodi harapkan ya, jadi doakan semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Apalagi yang lagi prepare nih buat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, wow, semoga lancar, jaya selalu ya teman Pro 2, the best lah pokoknya di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 teman Pro 2. Dan saatnya teman Pro 2 kita di Kepo Time. Edisi Kepo Time teman Pro 2 dari jam 6 hingga di jam 7 ya. Info-info trending ya, happening yang relate dengan kita teman Pro 2, yang lagi ini teman Pro 2 ya, akan Dodi sampaikan ke ruang dengan teman Pro 2. Buat kalian yang lagi beraktivitas di pagi hari ini sambil putarin radio, dengarkan tanpa kalian harus scroll. Wow, keren ya. Yang pasti infonya produksi dari RRI teman Pro 2. Banyak sekali teman Pro 2 akan Dodi sampaikan ke ruang dengan teman Pro 2. Next, kita dengerin lagu yang satu ini dengan lagu yang hits, semangat dan up teman Pro 2, tentunya membuat kita berenergi di pagi hari ini. Ada Body Patah-Patah dari Faris Adam dan Diva.

0: Kenyang
1: Heh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah kita yang Tuhan suka si rezeki ini tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Kepo Time dan dikutip dari rri.co.id. Info produksi dari RRI Taman Pro 2 BGN. Berhentikan 261 pegawai, 833 dapur MPG ditutup permanen.

sesuai standar pelayanan, keamanan, dan tata kelola. Daryono menjelaskan pegawai yang diberhentikan terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli daya. Selain itu,

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

FM Temam Pro 2 Next. Informasi PBB laporkan 2/3 warga Gaza alami krisis pangan. Teman Pro 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita Wafa, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, Teman Pro 2, situasi menunjukkan sedikit

angkut menurun. Jumlah tersebut menurun dari sekitar 1,6 juta orang atau 77% populasi pada akhir tahun lalu menjadi sekitar 1,4 juta orang saat ini, teman-teman.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

perjalanan menuju ke sekolah, ke kampus, atau ke kantor nih teman Pro 2 ya. Semoga lancar jaya selalu untuk hari ini aktivitas kerjaan kalian teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saatnya FYP Flores Your Playlist teman Pro 2, silakan di 082 147 650 422 teman Pro 2 ya. Boleh kalian request lagu-lagu up, lagu-lagu semangat di pagi hari ini ya. Berbagi sapa salam untuk siapapun itu, silakan sekali lagi di 082 147 650 422. Ya, untuk menyemangati teman Pro 2 di Flores Your Playlist atau FYP, dedikasi lagu dari Maudy Ayunda dengan I Am More.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Mentari yang kembali menyapa adalah bukti bahwa kehidupan selalu memberikan kesempatan baru bagi siapa saja yang mau bangkit. Apapun yang terjadi kemarin teman Pro 2, biarkan menjadi pengajaran, bukan beban yang terus dibawa. Hari ini adalah lembar kosong yang menunggu diisi dengan usaha, semangat, dan keyakinan. Jangan takut memulai meski langkahmu kecil, sebab setiap pencapaian besar selalu diawali dari keberanian mengambil langkah pertama. Percayalah, selama kamu terus bergerak maju, setiap usaha akan membawamu semakin dekat pada impian yang selama ini kamu perjuangkan dengan penuh kesabaran dan harapan. Kita masih di Flores Your Playlist FYP Naman Pro 2. Silakan join di 082147650422, boleh berbagi sapa salam dan tentunya boleh request lagu-lagu favorit, lagu-lagu terbaik yang kamu suka teman Pro 2. Next untuk Bung Yeri di Labcast, Labang Musik Playlist, oke. Ada

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

yang membuktikan bahwa harapan selalu lebih besar daripada rasa takut yang ingin menghentikan perjalanan. Ya teman Prodo, kita masih di FYP Forest Your Playlist. Silakan di 082147.

0: Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada! Selamat pagi teman

0: setiap proses kehidupan. Oke, teman Pro 2, demikian Flores Your Playlist FYP hadir di hari ini. Teman Pro 2, ikuti dan nantikan terus setiap harinya di jam yang sama, dari jam 7 hingga di jam 8 pagi. Terus dengerin Pro 2, stay tune, karena Pro 2 adalah radionya anak muda.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist. Flores.